Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya kan juga punya...

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
2: Intinya sih kalau nggak kalau nggak bisa, kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
2: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
1: Mengikuti
2: alur aja sih. Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia, sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah, nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Obrolan seru di Produ FM.
6: Oke deh teman Produ, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produ.
7: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar dulu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Produ Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bagaimana kita bisa mewariskan Palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Tidak jadi kau bersihin.
4: Yuhuh, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
3: Kau mau tahu? Begini
5: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah inspirasi buat
8: aktifnya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik, namanya Jumisi di Jakarta. Siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya yang kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di Sulawesi Tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Pro 2 FM, the hits music station.

2. Seratus lima FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah mau dipukul 9 nih, waktunya kita live TikTok. Dan kita bakal ngebahas satu topik yang menarik hari ini, teman Pro 2. Apakah topik kita itu? Kamu pantengin aja ya di jam 9, karena kita bakal nge-live bareng dengan Kak Indahnya. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kebudayaan remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
5: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak.
4: 15 iya, sampai 15 dengan?
5: 15 sampai 17 kak.
4: Oke, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
5: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas kak.
4: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
5: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada kak, ya, kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu kak. Apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
4: Grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, di apa namanya, di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya dari NTT ya?
5: Iya, dari NTT.
4: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
5: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi kak, itu pasti ada nanti. Okay. Kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar kak.
4: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
5: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik kak.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 102.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.
2: Halo,
1: selamat pagi Kak Indah.
2: Selamat pagi Kak Melia.
1: How are you today?
2: I'm fine. How about you?
1: Good.
2: I think we still sleepy, right?
1: Yes.
2: Yeah. Okay.
1: I left my raga di rumah.
2: Okay deh. My bedroom.
1: Okay deh teman Pro 2, okay. Kita balik lagi di Spada. Ya, selamat pagi teman Pro 2.
2: Hari ini kita bakalan bahas ya. Kita tuh yeah. Poin aja ya karena sangat di luar Nurul ajar.
1: Yes, betul. Ya, tapi kita hari ini apa?
2: Aplikasi digital untuk kebencanaan. Pemanfaatan teknologi karya anak bangsa saat darurat.
1: Wow, kalau dengar kata bencana kayaknya kita sudah sering ya, Kak Inda.
2: Maaf ini.
1: Sudah sering meng ya.
2: Bukan menjadi pelaku ataupun korban bencana tapi
1: mengedukasi. Jadi mungkin sebagian orang langsung membayangkan sesuatu yang menakutkan ya kalau ngomongin soal bencana. Padahal yang jauh lebih penting dari rasa takut itu adalah bagaimana cara kita itu mempersiapkan diri. Kadang-kadang dengan tas siaga bencana ya kan.
2: Kemarin sih pembahasan itu kemarin soal Kak Peki ya sama bahas gimana tas bencana diperlukan. Nah kalau sekarang kita bakalan bahas tentang aplikasi digital untuk kebencanaan pemanfaatan teknologi saat darurat. Nah,
1: betul.
2: Kalau
1: karena
2: misalnya kamu bayangin gimana ya, kita kan masuknya di area kerawanan bencana yang cukup tinggi ya.
1: Yes,
2: ya.
1: Betul. Apalagi kemarin baru terjadi gempa ya, sama ya. Tsunami juga.
2: Meskipun itu di Filipina,
1: kita
2: satu lempeng.
1: Satu lempeng, betul. Jadi tsunami kiriman ya.
2: Ya, jadi masih ada dampak-dampaknya meskipun tidak se-ekstrim yang ada di Filipina ya.
1: Yes, betul.
2: Apalagi kalau Indonesia itu masuk di cincin api dunia, atau ring of fire. Ngeri sih. Jadi aktivitas gempa bumi dan gunung aktif itu gunung api cukup sering terjadi.
1: Betul. Jadi kita harus memahami ya kebencanaan itu bukan hanya tugas para ahli, tetapi juga penting banget untuk masyarakat seperti kita. Jangan sampai kayak kemarin itu yang pas tsunami itu bukannya mengungsi, malah video.
2: Agak aneh sih
1: ya.
2: Mana sih? Pokoknya Sulawesi yang bagian utara.
1: Gorontalo enggak sih?
2: Filipina.
1: Iya, betul.
2: Nah, mereka videoin. Ya air surut. Tapi stay di situ gimana sih maksudku? Nah inilah teman kami di sini hadir untuk edukasi kalian-kalian ini bahwa cara seperti itu tidak benar.
1: Yes, betul. Kita harus mempersiapkan diri teman Pro 2. Kita harus mengungsi, itu paling penting. Kalau misalnya sudah terdengar nih kabar kalau ada tsunami, apalagi tsunami kiriman, kan kita nggak tahu tingginya berapa, kan?
2: Ya, apalagi sekarang kan beberapa wilayah itu sudah dilengkapi dengan yang namanya jalur evakuasi.
1: Betul.
2: Ya, ada kan banyak orang, apalagi di Palu aku pertama kali nyampe Palu itu ngelihat, oh ada jalur evakuasi. Dan bahkan paling banyak itu di daerah Talise.
1: Yes, betul, ya, betul Kemayan, banget.
2: Nah itu memang jalur evakuasi kemana sih, kesini gitu.
1: Betul. Dan teman Pro 2 kita bakal bahas lagi ya di segmen selanjutnya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap.

0: sayang. Kita lihat ki mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau beli dah.
2: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin. Ya suka gelai. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.
3: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya

penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: 2. Balik lagi di Spada. Selamat apa pagi teman.
1: Bersama Indah dan Lia.
0: Yes. Oke, teman Pro 2, kita masih ngebahas seputar aplikasi kebencanaan. Di mana ternyata ya teman Pro 2, di Indonesia ini terdapat banyak ya. Tapi kita bakal sebutin 3 aja. Oh, tangan saya 6. 3. Oke, yang pertama mungkin bisa dijelasin ya sama Kak Indah ya.
1: Yang paling sering itu namanya aplikasi info BMKG. Jadi aplikasi ini udah cukup familiar ya di masyarakat. Apalagi kalau misalnya ada kayak kemarin tsunami Filipina, terus ada gempa, meskipun kamu tidak terasa dan tidak terimbas,
0: betul,
1: kamu pasti tetap dapat info. Jadi BMKG itu mereka berkomitmen untuk mengupdate kondisi masalah cuaca juga, bahkan cuaca kelautan, gempa ada di aplikasi.
0: Betul. Jadi angin pun betul, terdeteksi.
1: Arah angin.
0: Yes, betul. Kayak kelembapannya kan juga terdeteksi ya kan.
1: El Nino sampai mana?
0: Betul.
1: Jadi gak ada ruginya sih Melia.
0: Iya, jadi kayak kita harus menyisakan space dari kapasitas penyimpanan kita ya, betul, untuk mendownload yang namanya BMKG.
1: Betul. Ya. Terus ada satu lagi, yang kedua namanya Inaris. Nah, Inaris ini dikembangkan oleh BNPB, Badan Penanggulangan Nasional Bencana. Jadi kalau kita tahu kan banyak resiko yang terjadi di Indonesia, apalagi yang tadi udah dibahas di awal ya, kita cincin api dunia masuk wilayahnya,
0: Ring of Fire.
1: Betul. Nah, kalau misalnya apa, kita pengen tahu di sini ada banjir enggak? Karena kan daerah ada yang kayak contoh kita di Palu.
0: Yes, betul. Apalagi kalau kayak pendatang-pendatang gitu kan lebih butuh juga toh.
1: Nah, mungkin teman Pro 2 yang mau tahu sebenarnya ada daerah rumahnya ini rawan banjir enggak sih? Kayaknya menurut aku setelah aku baca-baca ini ya, karena di sini ada rawan banjir, longsor, untuk tahu gempa bumi juga. Bahkan ada informasi lengkap mengenai langkah-langkah mitigasi.
0: Ah, oh, apalagi di Kota Palu di Sulawesi sendiri kan kemarin sempat terjadi likuifaksi juga kan. Nah, jadi kita bisa tahu mungkin melalui Inaris ini kita bisa tahu
1: wilayah yang potensial untuk rawan bencana.
0: Betul sekali, supaya kita bisa siap-siap ya. Kan amit-amit gak ditahu ya kan bencana tiba-tiba datang.
1: Karena kan orang tua kita dulu mungkin beli rumah di situ ya tanpa ada informasi seperti ini. Dia hanya lihat, oh ini dataran bagus nih. Oh ya udah beli di sini nih. Ternyata setelah bertahun-tahun akhirnya ditentukan ternyata rawan bencana. Nah, dari mana kita bisa lihat? Dari Inaris.
0: Betul sekali. Nah, selanjutnya ada aplikasi Magma Indonesia yang dikelola langsung oleh BMKG sama berkolaborasi SM.
1: Betul.
0: Berkolaborasi. Jadi aplikasi ini teman Pro 2 ini sangat berguna ternyata bagi masyarakat, apalagi yang tinggal di gunung,
1: daerah
0: aktif ya. Iya, gunung aktif kayak Gunung Merapi, Gunung Bromo.
1: Di sini gunung aktif ada enggak sih?
0: Gunung Sulawesi sini. Colo namanya.
1: Gunung Solo ya.
0: Colo. Iya, di Sulawesi Tengah, tapi dia bagian di Ampana atau Jonauna?
1: Oh, pernah lihat ya. Daerah Ampana, betul.
0: Yes, betul sekali.
1: Dan sampai sekarang masih aktif ya?
0: Yes.
1: Iya, jadi teman Pro 2 mungkin yang sedang dengar kita di area Ampana,
0: asik. Ampana.
1: Atau di Jonauna, mungkin bisa bergerak sekarang untuk download aplikasinya supaya tahu bisa ini lagi aktif kah? Siaga 1 kah, siaga 2 kah, debu vulkanik kah, atau debu dari,
0: supaya bisa tahu status gunung yang terdekat kita ya. Karena kadang-kadang satu meletus, satunya lagi ngikut karena berada di satu lempeng yang sama.
1: Ya,
0: yes,
1: benar.
0: Kan? Dan jadi teman berdua kamu bisa pilih dari ketiga ini ya,
1: mau
0: disesuaikan. Disesuaikan, kalau misalnya kamu penasaran di daerah kamu rawan bencana atau enggak, bisa pakai Inaris. Kalau
1: daerah gunung aktif
0: bisa pakai Magma Indonesia.
1: Atau yang paling
0: general, yang paling umum ada BMKG.
1: Betul.
0: Jadi apalagi kalau kita mau beraktivitas di luar, misalnya mau liburan, pasti cek dulu kan.
1: Benar.
0: Cuaca hari ini di sana gimana?
1: Apalagi kalau kita lihat ini ya Melia, teman Pro 2 sering nggak sih dapat informasi hoax?
0: Yes.
1: Nah, Indonesia kan terlalu sering masalah bencana ya. Nah, tapi tidak mungkin menurutku tidak didukung dengan edukasi mengenai yang mana platform yang bisa dipercaya.
0: Yes, betul.
1: Ya, nah mungkin ini menjadi salah satu solusi supaya kita dapat info terbaru, terupdate, dan terpercaya.
0: Asik, yes, betul dong, betul. Karena bisa jadi kayak apalagi kalau tinggal di pesisir pantai ya, tiba-tiba ada yang teriak air naik, padahal nyatanya enggak.
1: Iya, padahal ya kan? Emang lagi surut aja, atau memang karena angin lagi kencang.
0: Bisa jadi kayak pencuri gitu loh, tiba-tiba bilang air naik, pas orang pada naik dia malah menjarah ya.
1: Iya, bisa juga.
0: Bisa
1: sih.
0: Jadi karena kita udah buru-buru nggak sempat kunci pintu,
1: bener.
0: Ya kan. Bener. Jadi kita harus mendownload aplikasi-aplikasi yang sudah kita sebut tadi ya.
1: Betul.
0: Download RRI digital juga.
1: Iya. Jadi teman-teman, bentar lagi kita bakalan masuk ke segmen 3 yang dimana kita bakalan bahas gimana sih teknologi bisa bantu proses penyelamatan dan penanganan.
0: Betul
1: bencana.
0: Betul sekali. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Lights, camera, action.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dia katanya gini, aku kuliah di jurusan IT. Dan jangan ketawa, tadi Kak Vicky kayak gitu juga, jadi aku ngikutin. Aku kuliah di jurusan IT ya. Dan awalnya minder banget karena di kelas cuma ada 3 cewek. Tapi lama-lama aku sadar coding tuh bukan cuman soal siapa kamu, tapi siapa soal kita, logika dan konsisten. Sekarang aku yang sering bantuin teman cowok ngecoding.
2: Wah, keren banget.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Masih di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Yo. Teman Pro 2. Teman Pro 2, perkembangan teknologi ternyata memang memiliki peran besar ya dalam proses penanganan bencana.
1: Benar, apalagi kalau informasi dulu kan butuh waktu yang lama ya buat sampai ke masyarakat.
0: Yes, tapi
1: kan
0: betul.
1: Sekarang kan udah kemudahan teknologi, apalagi udah pakai aplikasi-aplikasi yang tadi sudah kita paparkan ya.
0: Yes, betul banget. Yeah. Misalnya saja sistem peringatan dini yang memungkinkan masyarakat menerima informasi lebih cepat, terus di-share ke grup-grup RT, RW ya kan.
1: Apalagi dengan media sosial sekarang ya, aku rasa kita follow salah satu akun yang memang berita tentang si kota yang kita tempati. Di situ sudah mencakup banyak sekali updatean.
0: Betul.
1: Karena dia bakalan repost, misalnya dapat info dari
0: repost, nge-live, ya kan. Karena semua apa-apa dikontenin sekarang ya.
1: Anda ya.
0: Bukan ya. Oke nih teman Pro 2, kita ternyata sudah mau di segmen terakhir aja nih. Jadi tidak terasa ya, dan menariknya teman Pro 2, di topik kita hari ini, masa depan teknologi kebencanaan itu diperkirakan akan semakin canggih lagi.
1: Iya.
0: Semoga ya.
1: Semoga
0: jangan sampai bencananya udah mau datang, peringatannya belum sampai nih karena jaringannya jelek.
1: Bukan, sering kali hal untung ya Lia ngingetin itu ya, teman Pro 2, sering kali yang bikin kayak gitu terjadi adalah karena alat kita dicuri.
0: Oh iya, betul sekali ya.
1: Jadi alat seperti alat pendeteksi untuk lombang yang punya BMKG.
0: Iya, iya, betul, betul.
1: Karena
0: betul.
1: Berapa kali aku lihat kenapa bisa terlambat, karena alatnya dimaling. Waktu itu gunung apa ya, ada yang gunung aktif. Terus kenapa nggak muncul seismografnya? Nah, bingung kan orang penjaganya, naik dong ke atas, ternyata akinya dicolong.
0: Allah.
1: Gimana sih, maksudnya tolong ya teman Pro 2, kita bukan
0: di Palu saja kayaknya kemarin sempat ada berita itu sih.
1: Iya, iya.
0: Iya.
1: Jadi teman Pro 2 ini himbauan juga ya, maksudnya kita berharap saling kolaborasi sih, jangan hanya menyalahkan pemerintah, tapi sebenarnya pemerintah sudah mengadakan, sudah menyediakan, tapi kalau barang hilang.
0: Iya, yes, betul.
1: Benar, memang barang ini milik negara, milik rakyat, tapi enggak untuk dimaling juga.
0: Iya, karena itu buat keselamatan kita ya teman Pro 2. Jadi kita sama-sama menjaga apa yang sudah kita beli dengan uang kita sendiri.
1: Iya, sama mungkin untuk teman Pro 2 yang sekarang mungkin belajar tentang IT, tentang coding, mungkin yang bisa bikin aplikasi. Mulai bisa riset-riset ya, bantu ya, siap. Untuk kalau misalnya ternyata aplikasi kamu baik, bagus, tampilannya bagus, terus update, mungkin bisa ditawarkan ke instansi-instansi yang membutuhkan, bisa jadi cuan loh buat kamu.
0: Yes, betul banget. Siapa tahu di masa depan justru kita menciptakan aplikasi yang lebih hebat lagi ya kan.
1: Benar. Siapa tahu mau kolaborate antara Magma, Inaris, dan Info BMKG.
0: Betul sekali. Siapa tahu RRI juga mau kebanggaran kamu.
1: Siapa tahu nanti My RRI tiba-tiba jadinya muncul sebelahnya BMKG Lovers, who knows.
0: Iya kan, siapa tahu. Kayaknya semakin kesini semakin kupikir, oh radio ternyata masih sepenting itu ya. Karena iya, tiba-tiba kan jaringan kan jelek. Terus kita hadirlah di antara jaringan-jaringan
1: benar,
0: itu.
1: Benar, karena apapun yang bisa di, apa ya, di militer sendiri kayaknya waktu itu sempet deh. Ada dari sobat TNI kita ya datang ke sini untuk cek jaringan. Saya bukan jaringan internet ya, tapi capaian pemancar kita sampai mana. Karena mungkin menjadi peta kebencanaan buat mereka saat pengumuman adanya terjadi bencana.
0: Oh iya, betul.
1: Kan? Apalagi radio sekarang juga ada mungkin beberapa yang tidak memerlukan listrik untuk
0: listrik,
1: perusahaan
0: ya
1: kan.
0: Cukup pakai baterai aja
1: betul.
0: Kan.
1: Jadi itu cukup membantu ya untuk di satu hari pertama. Karena yang paling rawan kan berapa ya, 24 jam sampai 72 jam pada saat bencana yang paling rawan.
0: Yes, betul sekali. Oke deh teman Pro 2, itu dia topik kita di pagi hari ini.
1: Ya,
0: semoga kita
1: ringan ya.
0: Iya. Semoga kita besok-besok ketemu dengan topik yang seperti ini lagi.
1: Ya, halo yang bikin topik, dengarkan.
0: Oke deh teman Pro 2, terima kasih sudah menyaksikan kita di TikTok dan juga sudah mendengarkan kita di 105 FM. Dan Melia pamit.
1: Sampai
0: ketemu lagi di sepada berikutnya. Bye-bye.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan,

0: Wasnu Intro 2. Intro 2.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengungkapkan bahwa persoalan HIV dan AIDS masih jadi tantangan serius bagi Kota Palu. Dalam 2 minggu terakhir terdapat 2 penambahan kasus HIV AIDS. Kota Palu saat ini menempati posisi pertama di Sulawesi Tengah dalam jumlah kasus tersebut, sehingga diperlukan penanganan dan perhatian serius seluruh pihak.
0: Intro 2. Wasnu Intro 2. Intro 2.
1: Berita selanjutnya, teman Pro 2, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memastikan langkah ke babak kedua Australia Open 2026. Pebulu tangkis muda Indonesia itu mengalahkan wakil Thailand 2 game langsung, 21-14 dan 21-11. Di babak kedua yang berlangsung hari ini, Ubed akan menghadapi Li Chu Kiu dari Hong Kong.
0: Intro 2.
1: Berita terakhir, teman Pro 2, menjelang perilisan MD Picture bersama Umbara Brother Film meluncurkan final poster dan trailer film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea yang menghadirkan teror lebih mencekam. Final trailer menampilkan kejutan baru dengan menghadirkan unsur mistis Indonesia di tengah latar Rumah Sakit Angker Korea Selatan. Film ini rencananya akan tayang mulai 9 Juli 2026 di bioskop Indonesia. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 08 11 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat

0: Ah, lampu kuning. Jadi kaki merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
2: Gak gitu.
3: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
4: Anak adalah peniru yang ulung.
5: Haus nih.
6: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
5: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
6: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kylie melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kylie, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya Melia pamit dari Pro 2 Hitlist dan juga Spada tadi ya teman Pro 2. Nanti bakal dilanjutin lagi sama Iyek. Sampai ketemu lagi di jaga malam berikutnya teman Pro 2. Bye bye. Iya, kan mau libur besok. Iya. Gimana sih? Kan pengen libur. Selamat libur ya teman Pro 2.

0: Iya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa. Kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren. Itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
0: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya.
2: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kewajiban bagi pekerja ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga bersama menghadapi namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri gitu.
2: Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih Kak. Jadi ada plus minusnya juga.
3: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
1: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
4: Ngeri.
3: Sementara kita waktu masih kerja dengan

0: orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolab.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi

0: para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
4: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2 di jam 11 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya yang kembali mengambil alih mic ini teman Pro 2 dan juga berjumpa menyapa kalian semua di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2. Dan juga ini masih ada beberapa menit, 30 menitan lagi teman Pro 2 buat kamu untuk request lagu favorit kamu di program Pro 2 Hitlist. Tentunya kalian bisa masukkan di WhatsApp kita di 0811 456 03 105 atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga melalui aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Udah ada beberapa requestan yang masuk di Pro 2 Hitlist kali ini. Ada 3 teman Pro 2. Yang pertama saya mau bacain dulu dari mana dulu nih. Oke, ini dia dari Kak Lara Purnamasari yang assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Lara Purnamasari. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu katanya. Silahkan Kak. Dan juga katanya Kak Lara Purnamasari dia mau request lagunya Tata Janeta Korbanmu. Waduh, ada apa nih Kak Lara Purnamasari? Are you okay? Nah, berikutnya teman Pro 2 di bawah ada Kak Lara, Lara Purnamasari, ada Ibu Lestari teman Pro 2. Ini sepertinya udah beberapa kali saya bacain ya, Ibu Lestari ini udah masuk di Pro 2 FM Palu dengan kata-katanya yang sangat menyemangati kita di siang hari ini teman Pro 2, yang bunyinya seperti ini teman Pro 2. Asik bunyinya enggak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Palu Sulawesi Tengah hadir kembali untuk menyapa. Selamat siang dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan serta keberkahan dalam setiap aktivitas yang dijalankan. Amin. Ibu tidak meminta banyak, ibu tidak meminta banyak lagu, ibu hanya ingin request satu lagu untuk menemani santai siang, yaitu Melawan Restu dari Mahalini. Semoga lagu tersebut dapat menjadi penghibur hati dan juga menemani para pendengar yang masih setia bersama RRI Palu. Terima kasih untuk RRI Palu yang selalu hadir menemani masyarakat melalui informasi, edukasi dan juga hiburan yang bermanfaat. Semoga RRI Palu semakin maju dan selalu menjadi sahabat terbaik bagi para pendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Siap, Ibu Lestari, terima kasih atas segala doa baiknya. Terima kasih juga untuk harapannya untuk RRI Palu ya teman Pro 2. Dan juga memang kita akan selalu menghadirkan informasi-informasi yang fresh dan juga menarik buat kamu teman Pro 2. Spesial di santai siang ini saya bakal hadirkan beragam informasi menarik ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Ada satu lagi requestan yang masuk di WhatsApp kita teman Pro 2. Ini sepertinya adalah fans militan dari Angie Carvalho. Ada Kak Zulia teman Pro 2 dari Jakarta mau request lagunya Angie Carvalho yang judulnya Remuk teman Pro 2. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Siap. Akan saya putarkan semua lagu yang udah masuk di WhatsApp kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah masuk dan request lagu-lagunya di program Pro 2 Hitlist. Langsung aja, tapi sebelum itu saya bakal puterin satu lagu dari Nona dulu, terus dilanjut dengan Korbanmu requestan dari Kak Lara Purnamasari, dilanjut lagi sama Melawan Restu dari Mahalini requestan dari Ibu Lestari, dan juga terakhir ada lagu dari Kak Zulia di Jakarta yang request lagu dari Angie Carvalho Remuk. Oke, teman Pro 2, kita langsung puterin aja. Tapi sebelum itu ada Superstitious dulu dari Nona.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

pembahasan yang menarik banget buat kita simak bareng-bareng gitu teman Pro 2. Khususnya mungkin di era digital seperti sekarang teman Pro 2. Kalian semua mungkin pasti sering banget melihat fenomena di mana ada satu makanan atau minuman yang lagi viral di media sosial teman Pro 2, tempat jualan mereka tuh langsung diserbu antrian panjang teman Pro 2. Tapi anehnya baru lewat beberapa bulan warungnya mendadak sepi nih teman Pro 2. Bahkan ada yang sampai gulung tikar loh teman Pro 2. Kondisi ini sebenarnya membuktikan kalau viralitas di media sosial itu sama sekali tidak menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Dan siang ini teman Pro 2 melansir dari laman rri.co.id, kita bakal bedah habis faktor utama di balik cepatnya penurunan popularitas makanan viral teman Pro 2. So buat kamu juga yang pengen request lagu di siang hari ini buat menemani waktu bersantai siang kamu teman Pro 2, saya juga buka di aplikasi RRI Digital, di live chat kita juga terbuka lebar teman Pro 2 di WhatsApp di 0811456031 05, atau juga bisa langsung meluncur ke Instagram kita di @pro2palu. Nanti saya akan bedah satu-satu teman Pro 2, kenapa sih sesuatu yang viral ini teman Pro 2 cepat banget gitu turun popularitasnya teman Pro 2, nanti dibahas di beberapa segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu-lagu enak berikut ini, ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Idola perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah apa namanya inspirasi buat
2: aktifnya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik, namanya Jumisi di Jakarta. Siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya yang kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di Sulawesi Tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Saya mau ngajakin kamu teman Pro 2 di santai siang kali ini untuk membedah sebuah faktor utama di balik kecepatan penurunan popularitas makanan viral teman Pro 2. Jadi kalau kita membedah beberapa faktornya kita teman Pro 2, mungkin faktor pertama itu adalah kita bisa bilang tidak beradaptasi dengan perubahan selera teman Pro 2. Karena pada akhirnya banyak nih teman Pro 2 bisnis kuliner yang viral yang sering banget kesulitan buat berkembang karena mereka terlena sama kesuksesan awalnya. Mereka tuh lupa kalau perilaku dan selera konsumen itu ternyata sifatnya sangat dinamis dan juga cepat bosan teman Pro 2, apalagi di Kota Palu ya. Orang-orang tuh cepat bosan dengan sesuatu hal yang rame gitu teman Pro 2. Tanpa adanya inovasi menu baru, variasi konsep, atau mungkin penyajian yang segar secara berkala, ini pada akhirnya menurunkan minat masyarakat terhadap makanan tersebut gitu. Perlahan tapi pasti itu bakal menurun drastis teman Pro 2. Begitu juga rasa begitu rasa penasarannya hilang yang konsumen udah rasa gitu ya. Konsumen tersebut udah gak bakal balik lagi gitu. Jadi karena gak ada perubahan inovasi di dalamnya, ya konsumen tadi yang cuma ngejar viral doang itu, ketika rasa penasarannya udah terjawab, dia gak akan balik lagi teman Pro 2. Dan faktor berikutnya yang gak kalah krusial teman Pro 2 adalah kualitas yang tidak konsisten. Nah ini sebenarnya sering banget terjadi teman Pro 2. Viralitas di media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bikin permintaan melonjak kilat dalam waktu semalam, tapi di sisi lain juga teman Pro 2, banyak pelaku bisnis yang ternyata ini belum siap secara operasional untuk menghadapi lonjakan konsumen sekolosal itu teman Pro 2. Akibatnya apa sih? Karena ngejar durasi pelayanan biar cepat, kualitas rasa makanannya mulai menurun, penyajiannya jadi berantakan, dan pelayanan ini yang diterima konsumen itu juga berdampak buruk teman Pro 2. Konsumen yang akhirnya kecewa karena kenyataan gak seindah video di media sosial pastinya juga bakal kapok buat datang kedua kalinya teman Pro 2. Dan faktor ketiga di balik runtuhnya kuliner viral adalah strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan teman Pro 2. Banyak pebisnis kuliner zaman sekarang yang memakai strategi soft launching yang super agresif. Mereka jor-joran bayar influencer terkenal atau food vlogger buat bikin review-review yang heboh demi menarik perhatian publik secara instan. Strategi ini sebenarnya memang awalnya ini bikin berhasil teman Pro 2, tapi sayangnya bersifat hit and run teman Pro 2, tanpa adanya strategi pemasaran lanjutan jangka panjang buat menjaga loyalitas pelanggan setelah ombak viralnya mereda. Dan lonjakan minat tersebut bakal mudah menghilang begitu saja di pasaran. Faktor berikutnya teman Pro 2 yang keempat, tidak punya identitas brand yang kuat. Bisnis yang dari awal cuma dibikin demi mengejar viralitas atau ikut-ikutan tren yang lagi hype teman Pro 2, biasanya sering sekali gitu ya teman Pro 2 mengabaikan pentingnya membangun fondasi identitas brand yang jelas, unik, dan juga mudah dikenali sama konsumennya. Tanpa karakter atau nilai jual yang unik yang membedakannya dengan kompetitornya, brand tersebut juga cuma bakal dianggap sebagai tren musiman sementara. Begitu ada tren makanan yang baru dan yang lebih viral lagi, brand lama ini tentunya bakal langsung tenggelam dan dilupakan di tengah persaingan pasar yang semakin hari semakin ketat teman Pro 2. Nah itu udah ada 4 faktor teman Pro 2. Masih ada beberapa faktor lagi yang bakal saya bagiin di santai siang informasi UMKM kuliner ini teman Pro 2. So buat kamu tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina.
2: Loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu lah.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya itu yang kedua poinnya. Yang ketiga poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti akhir berdua.
2: Cuma itu sebutannya yang paling ini kamu tuh sebenarnya ya kan?
1: Iya, cuma
2: ya, karena itu juga bukan target penting saja, iya, tapi juga
1: iya.
2: Tapi tangkap memang tadi kalau bekerja dalam tangkap pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi kan pernah bekerja di dalam perusahaan, kemudian mendapatkan dan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Ya, ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun pikiran yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
1: Nah, karena kan pastinya enggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik

Menyala by Mahen, teman Pro 2, tapi siang hari ini lagi gak menyala ya teman Pro 2. Lagi redup-redup aja matahari di Kota Palu. Tapi juga suasananya bikin kita nyaman buat istirahat dan juga ngedengerin informasi dari saya teman Pro 2 ya. Nah, kita lanjutin lagi informasinya teman Pro 2 dari apa ya tadi. Faktor utama dibalik cepatnya penurunan popularitas makanan viral teman Pro 2. Nah, di segmen ini saya bakal ngasih faktor kelima yang paling fatal adalah tidak mengerti kebutuhan konsumen teman Pro 2. Jadi kamu harus tahu dulu nih kalau kesuksesan jangka panjang sebuah bisnis kuliner itu sebenarnya ditentukan oleh seberapa dalam si pemilik usaha untuk memahami kebutuhan, preferensi serta kantong konsumennya teman Pro 2. Banyak pelaku usaha kuliner instan yang terlalu fokus pada konsep estetik luarnya aja tapi lupa gitu fokus bikin tampilannya kelihatannya aneh biar viral teman Pro 2. Tanpa benar-benar ini juga bisa membaca apakah produk itu adalah kebutuhan harian pasar yang terus berubah atau juga cuma pemuas gengsi sesaat. Konsumen era digital sekarang makin pintar teman Pro 2, mereka bisa membedakan mana makanan yang rasanya beneran enak buat dimakan tiap hari dan mana sebenarnya makanan yang cuma menang bagus pas di foto doang teman Pro 2. Kalau pemilik bisnis keras kepala dan gak mau dengerin masukan atau komplain dari konsumennya, ya siap-siap aja teman Pro 2, usahanya ditinggal sama konsumennya dan juga bakalan jadi tinggal nama aja. Di berikutnya teman Pro 2, dari semua faktor mungkin yang sudah kita bedah tadi, kesimpulannya adalah perilaku konsumen itu bakal selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan juga tren teknologi. Bisnis yang menutup mata dari kenyataan ini dan menolak buat beradaptasi, dipastikan teman Pro 2 bakal mudah tertinggal dan juga digila sama kompetitor baru. Oleh karena itu, buat kalian semua para anak muda Kota Palu yang mungkin ini lagi merintis usaha kuliner atau UMKM kecil-kecilan, jadikan pemahaman terhadap kepuasan konsumen ini sebagai pilar utama dalam menyusun strategis bisnis kamu. Viral di awal itu bagus banget sebagai batu loncatan kamu gitu ya. Tapi pertahankan kualitas rasa, kelola operasional dengan matang, dan tentunya teruslah berinovasi agar bisnis kuliner kamu bisa tetap relevan, eksis, dan juga tak lekang oleh waktu. Layaknya jajanan tradisional kita teman-teman berdua yang gak pernah apa ya hilang gitu ya. Masih akan ada terus kamu dapat di pasar-pasar mana aja gitu. Dan menarik banget ya teman Pro 2 pembahasan kita di siang hari ini. Sebenarnya ini bisa bikin kita sadar juga kalau mempertahankan bisnis itu jauh lebih menantang daripada sekedar viralnya aja teman Pro 2. Viral ya sebulan dua bulan boleh lah, tapi ya belum tentu juga bisa bertahan sampai setahun dua tahun teman Pro 2. Dan kalau kita berbicara soal makanan atau minuman yang dulu sempat viral banget di Kota Palu teman Pro 2 sampai bikin kamu rela mengantri panjang, tapi sekarang keberadaannya udah mulai langka atau sepi, makanan apa sih yang paling kamu ingat dan kamu kangen gitu dengan rasanya teman Pro 2? Mungkin udah pernah ngewar gitu ya di tempat makanan viral atau minuman viral, silakan ceritain. Mungkin ada teman Pro 2 Kota Palu di WhatsApp kita di 0811 456 03105 atau DM Instagram di @pro2palu dan juga bisa melalui kolom chat kita di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Di sesi terakhir ini saya bakal puterin satu lagu dari Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Good FM.
1: Rasanya teman Pro 2 di jam 1 siang ini kita gak cukup cuman ngomongin soal bagaimana suatu bisnis bisa bertahan di era digital seperti sekarang teman Pro 2. Tapi jauh dari itu juga kita bakal membahas sebuah informasi olahraga teman Pro 2 yang akan berbicara dari kejauhan juga nih, memantau dari jauh juga teman Pro 2. Ini saya melihat dari website rri.co.id ada beberapa informasi yang cukup membuat sedih, dan juga ada juga nih informasi yang bikin kita semangat lagi. Jadi kita habis dijatohin nih terus semangat lagi nih teman Pro 2. Tapi saya akan memulai suatu informasi dari hal-hal yang mungkin bisa membuat kita mendengarnya jadi down dulu ya teman Pro 2. Dari kabar buruknya dulu nih teman Pro 2. Nanti di kabar baiknya akan saya bagikan juga di segmen-segmen selanjutnya. Nah, kita bergeser ke olahraga teman Pro 2, tepatnya dari ajang bulu tangkis internasional dari Australia Open 2026 yang saat ini lagi bergulir di Quay Center Sydney teman Pro 2. Tapi seperti yang udah saya bilang, siang ini saya akan ngasih kabar yang agak kurang mengenakan dulu nih buat pecinta badminton di Kota Palu. Salah satu andalan kita, tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting, dipastikan, bukan cuma dipastikan sih, emang udah gugur lebih awal di babak pertama setelah kalah dari wakil Tiongkok Dong Qianyao lewat permainan straight games langsung dengan skor 2-1-15 dan 2-1-15 pada hari Rabu kemarin teman Pro 2. Tapi emang Ginting lagi tidak berada di performa terbaiknya teman Pro 2 seperti beberapa tahun belakangan, akibat mungkin waktu itu dia sempat kena cedera, terus Ginting memutuskan untuk menikah gitu teman Pro 2. Jadi mungkin ya kita tidak bisa mendebak-nebak juga, tapi Ginting yang beberapa tahun lalu mungkin tidak akan sama dengan Ginting yang sekarang teman Pro 2. Jadi kalau kalian menonton bulu tangkis lagi nih teman Pro 2, Ginting ini udah tidak di top permainannya lagi teman Pro 2. Dah, melansir dari laman resmi BWF, laga perdana kedua pemain ini sebenarnya berjalan cukup alot selama 55 menit. Ginting sempat memberikan perlawanan yang ketat banget teman Pro 2 di game pertama. Mereka berdua bahkan saling jual beli poin sampai kedudukan imbang 13 sama. Tapi sayangnya teman Pro 2, setelah itu tunggal putra China peringkat ke-44 dunia tersebut berhasil lepas dari kejaran Ginting setelah mencetak 4 angka beruntun. Masuk ke game kedua, tensi permainan gak menggenor teman Pro 2. Skor sempat kembar lagi di angka 15-15. Tapi sayang beribu sayang teman Pro 2, sentuhan Ginting seolah hilang di poin-poin tua dan dia kesulitan buat mengembangkan permainan di momen krusial tersebut. Pasca pertandingan teman Pro 2, atlet kelahiran Cimahi berusia 29 tahun ini harus berlapang dada dan mengakui kalau Dong Qianyao emang tampil lebih baik dan juga sukses mengubah strategi buat terus menekan sejak awal laga. Ginting curhat kalau dia merasa terjebak dan gak bisa keluar dari tekanan lawan, ditambah lagi dia banyak melakukan unforced error atau kesalahan sendiri di poin-poin kritis. Dan yang bikin nyesek teman Pro 2, Ginting juga menjelaskan ada faktor non teknis yang merusak momentumnya di game kedua. Pas lagi dapat angin segar dan berhasil menyamakan kedudukan di poin 15-15, permainan sempat terhenti cukup lama karena lawan melakukan protes kepada wasit. Nah, pas pertandingan dimulai lagi, ritme permainan Ginting buyar dan gak sama lagi tuh teman Pro 2. Sayang banget sih teman Pro 2, tapi gak apa-apa, mari kita tetap kasih semangat dan dukungan buat Ginting supaya bisa segar dan segera bangkit juga gitu ya teman Pro 2 di turnamen berikutnya, karena masih akan banyak rangkaian turnamen BWF di tahun ini. Masih jalan setengah tahun, masih ada setengah tahun lagi turnamen-turnamen dari Super 300, 500, 1000, dan juga masih akan ada All England juga teman Pro 2 yang bakal diikuti sama teman-teman dari perwakilan Indonesia gitu ya. Kehilangan ritme di poin kritis karena jeda protes lawan itu memang suatu tantangan mental yang berat banget di lapangan teman Pro 2. Makanya ada aturan yang dilarang untuk mendelay suatu permainan, karena itu tadi itu bisa merubah ritme permainan lawan dan juga itu bisa membuyarkan fokus lawan teman Pro 2. Tapi apapun itu hasilnya, kita tetap mendoakan biar Ginting bisa kembali ke top performanya seperti beberapa tahun lalu gitu ya teman Pro 2. Setelah ini bakal saya ngasih tahu informasi yang baik gitu ya teman Pro 2, dari bulu tangkis, masih dari sektor yang sama di tunggal putra teman Pro 2. So buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Oh boy.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EJP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh. Gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Itu basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
2: Okay.
1: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
2: Okay. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
3: Iya.
2: Gitu namanya.
3: Mortal Camp, Blue Training Camp.
2: Blue Training Camp, ya.
3: Catur Fit Camp. Venom.
1: Iya.
3: Venom, terus apa namanya?
1: Elite Camp.
3: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
2: Sudah 6.
3: Sudah 6 ya. Nanti kalau kelupaan satu.
2: Ya, kali ya.
3: Saya lupa. Terus okay, meraju nih yang lain. Kan tidak disebut ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau di segmen sebelumnya teman Pro 2 kita sempat dibuat lemas karena kabar gugurnya Anthony Sinisuko Ginting di babak pertama Australia Open 2026. Jangan sedih dulu teman Pro 2 karena seperti janji saya bakal ngasih informasi yang juga ini bisa bikin semangat kamu bangkit lagi teman Pro 2. Masih dari Tunggal Putra Indonesia teman Pro 2, daun muda potensial Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed teman Pro 2 ini sukses mengamankan tiket ke babak kedua Australia Open 2026 setelah melibas wakil Thailand Kantapon Wang Charon teman Pro 2 lewat permainan straight game yang super dominan dengan skor 21-14 dan juga 21-11. Bertanding di Kuai Center Sydney, Ubed yang baru berusia 18 tahun ini benar-benar tampil tanpa beban di laga 32 besar kemarin yang berdurasi 47 menit tersebut teman Pro 2. Meskipun ini menjadi pertemuan perdana antara mereka berdua, Ubed langsung tampil agresif dan memegang kendali penuh sejak awal laga. Bahkan teman Pro 2 sempat membuka game pertama dengan raihan 4 poin beruntun yang bikin mental lawan langsung goyah. Ubed terus melaju unggul dengan skor 12-5 saat interval hingga akhirnya mengunci kemenangan di game pertama. Pasca pertandingan teman Pro 2, tunggal putra peringkat 35 dunia ini mengucap syukur karena bisa bermain lancar tanpa cedera dan juga strategi yang dia siapkan ini berjalan sesuai dengan rencananya. Masuk ke game kedua, laga sebenarnya sempat berjalan ketat sampai skor imbang 5 sama karena lawan ini mencoba mengubah tempo permainannya teman Pro 2. Tapi dengan ketenangan mentalnya, Ubed berhasil kembali mendominasi pertandingan. Walau menang mudah teman Pro 2, Ubed tetap melakukan evaluasi mandiri. Dia mencatat kalau kehilangan 5 poin beruntun di game kedua tadi itu menjadikan sebuah PR yang harus dia perbaiki agar lebih siap lagi di lapangan. Nah, tantangan sesungguhnya bakal hadir di babak kedua hari ini di mana Ubed bakal dijadwalkan menantang tunggal putra berpengalaman asal Hong Kong, Lee Chek Yew teman Pro 2. Menghadapi laga berat ini, Ubed menegaskan kalau dia sama sekali enggak takut, pengen mengadu permainan, fokus dan juga siap memberikan performa terbaiknya di atas lapangan. Keren banget mental anak muda satu ini teman Pro 2. Melihat juga performa agresif dari Ubed di usianya yang baru 18 tahun itu tuh bikin kita optimis banget sama masa depan tunggal putra Indonesia. Ada juga wakil ganda putra Indonesia yang kemarin masuk di final Indonesia Open 2026 yang mana itu adalah gelaran BWF Super 1000 teman Pro 2. Ada Raymond Indra dan juga Nicholas Jokin teman Pro 2. Ini juga salah satu ganda putra termuda yang nantinya ini bisa menggantikan kakak-kakak sebelumnya gitu ya. Ada Fajar Alfian, ada Rian Ardianto, ini juga udah mulai performanya udah kalau kita bisa bilang ini udah tidak setop waktu beberapa tahun belakangan teman Pro 2. Ya, dengan hadirnya anak-anak muda ini semoga ini bisa menjadi wajah baru untuk Indonesia ke depannya dan juga bisa meraih raihan gelaran yang beragam di tur BWF Open teman Pro 2. Kita doakan yang terbaik juga buat teman-teman dari Indonesia teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 di segmen selanjutnya dengan informasi lainnya lagi masih dari dunia olahraga. So buat kamu stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: dari tadi sambil main handphone terus? Kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor depan, bro. Awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Nah, teman Produa, kita bakal lanjutkan strategi merawat ruang dialog itu seperti apa. Jadi setelah, bukan kayak nyapu apa segala macam, seperti itu cara merawatnya. Jadi setelah memahami pentingnya komunikasi aktif dan juga empati, apalagi yang ini nih, kita tuh perlu lakukan agar perbedaan pendapat itu bisa menghasilkan sesuatu yang konstruktif.
6: Nah, jadi selanjutnya itu adalah mencari titik temu dan bersikap terbuka terhadap kompromi. Meskipun kita itu beda pendapat ya, jadi pasti ada area di mana kita itu bisa setuju juga dengan apa yang dia ucap ya. Okay. Jadi mulailah dari titik kesamaan ini. Dikutip dari Binus nih, Binus University Juli 2024 juga menekankan bahwa titik temu yang ditemukan seharusnya dikembangkan dengan tindakan nyata bersama dalam bentuk kerjasama. Jadi kemauan untuk berkompromi ya, menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk mencapai solusi bersama, bukan hanya kemenangan pribadi.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Meskipun ada udara di luar teman Pro 2 lagi sendu-sendunya, tapi saya nggak bakal pantang menyerah gitu ya untuk membuat ruang dengar kamu makin semangat dengan informasi-informasi yang saya hadirkan di ruang dengar kamu kali ini teman Pro 2. Kita tinggalkan dari dunia badminton teman Pro 2, saya akan bawa satu kabar yang lumayan juga menyegarkan dan bikin bangga dari dunia olahraga sekaligus pariwisata tanah air kita. Jadi teman Pro 2, Indonesia baru aja terpilih menjadi salah satu negara di Asia yang dipercaya untuk menggelar ajang bergengsi Asian Games Fun Run. Acara ini merupakan bagian dari sosialisasi menyambut pesta olahraga terbesar se-Asia, yaitu Asian Games ke-20 yang bakal diadakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September sampai nanti di 4 Oktober 2026 mendatang. Nah, catat tanggalnya teman Pro 2, kegiatan Super Suri ini bakal digelar pada hari Minggu 14 Juni 2026 esok di kawasan wisata premium Bali Collection Nusa Dua Bali. Yang bikin gokil teman Pro 2, konsep yang diusung ini gak main-main, yaitu Sunset Fun Run. Jadi para peserta bakal disuguhkan pengalaman unik berlari sambil menikmati keindahan magis matahari terbenam di Pulau Dewata. Pemilihan Bali sendiri sebagai tuan rumah tentu bukan tanpa alasan yang jelas teman Pro 2, melainkan karena posisinya sebagai ikon pariwisata dunia yang sekaligus menegaskan betapa kuatnya potensi sport tourism yang dimiliki Indonesia saat ini. Menanggapi kepercayaan internasional ini teman Pro 2, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyampaikan pada hari Rabu kemarin teman Pro 2, kalau momentum ini sangat penting buat Indonesia dalam membangun semangat Asian Games di kawasan Asia. Dan dia menegaskan kalau Bali dihadirkan sebagai representasi dari semangat, keindahan, dan keterbukaan Indonesia di mata dunia. Senada dengan hal itu teman Pro 2, Ketua Panitia Pelaksana Tabita Sumendrap ini juga menekankan kalau konsep Sunset Fun Run ini bakal jadi daya tarik utama karena mereka pengen masyarakat nggak cuma sekedar lari aja cari keringat teman Pro 2, tapi juga bisa merasakan atmosfer Bali yang hangat dan indah pas senja. Selain didukung penuh oleh Olympic Council of Asia dan panitia pusat dari Jepang, acara kolaborasi menuju suksesnya Asian Games 2026 ini juga banjir dukungan dari berbagai sponsor besar yang ada di Indonesia teman Pro 2. Acara ini juga pokoknya pas banget buat mendorong gaya hidup aktif dan sehat di tengah masyarakat. Jadi buat kalian semua yang kebetulan nih teman Pro 2 di weekend nanti ada agenda nih liburan ke Bali akhir pekan, wajib buat ikutan berpartisipasi aktif biar bisa merasakan langsung sensasi lari dari kawasan premium teman Pro 2.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Hah, kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online, gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Obrolan seru di Prodi FM.
4: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
5: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat di lingkungan sekitar kita.
6: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
4: Oke.
6: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau sebelumnya teman Pro 2, saya berbicara soal Bali tapi menyangkut dari Asian Games yang bakal diadakan 2026 nanti. Lebih tepatnya pengadaan Asian Games Fun Run teman Pro 2 yang akan diselenggarakan di Bali teman Pro 2. Ini masih berbicara soal Bali teman Pro 2. Jadi buat kalian semua para mobile gamers, kalian udah pasti udah enggak asing lagi sama game legendaris yang menemani masa kecil kita teman Pro 2, yaitu Subway Surfers teman Pro 2. Nah, ini lansir dari postingan dari USS Fit siang ini, game Endless Runner sejuta umat ini baru aja resmi merilis edisi terbaru mereka yang bertema Bali dalam rangkaian World Tour 2026. Update keren ini teman Pro 2 dijadwalkan berlangsung dari tanggal 1 sampai 21 Juni 2026 nanti. Jadi sepanjang bulan ini kamu bakal disuguhkan visual lintasan lari yang super estetik dengan nuansa khas Pulau Dewata. Mulai dari melintasi rimbunnya hutan tropis, melewati pura-pura yang megah, sampai nanti akan ada latar belakang panorama sunset alias matahari terbenam yang ikonik banget teman Pro 2 di Bali. Dan kebayang dong ya, serunya dikejar-kejar inspektor menyusuri indahnya jalanan di Bali. Tapi ini teman Pro 2, yang lumayan juga bikin netizen Indonesia heboh dan bangga adalah langkah sang pengembang SYBO Games yang secara resmi memperkenalkan karakter baru asal Indonesia bernama Lestari. Seperti nama dari pendengar setia kita di Pro 2 FM Palu, Ibu Lestari. Selamat siang Ibu. Dan di dalam game ini teman Pro 2, Lestari ini digambarkan sebagai gadis berusia 15 tahun dari Bali yang punya kepribadian yang tenang, kreatif, energik, tapi juga seorang daredevil teman Pro 2 alias pemberani. Profil karakternya makin melokal teman Pro 2 karena hal-hal yang dia sukai mencakup alam, menenun, main skuter, sampai hobi memetik bunga teman Pro 2. Visualnya pun ini Indonesia banget dengan hiasan bunga kamboja kuning di rambutnya. Selain kehadiran Lestari teman Pro 2 di edisi Bali ini, kamu juga bisa menikmati karakter Golden Guardian, pilihan outfit baru, serta hoverboard eksklusif yang kental dengan ornamen budaya Bali. Benar-benar teman Pro 2, cara promosi budaya yang jenius lewat industri game global.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
2: Oh, trauma lagi?
1: Iya, betul.
2: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu.
1: Iya, pernah lihat video di beberapa ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
2: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
1: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ, itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini.
3: Yang manis mungkin kali ya.
1: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah, jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu, yang tablet atau semacam sirupnya. Nah, kemudian
3: Kalau saya anu sebentar, kalau Kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin Kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang Kak.
2: Oke.
3: Okay. 3 orang. Jadi itu semuanya handle racik minuman juga.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Jadi kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya Kak?
2: Barista. Ini apa? Saya penasaran juga tahunya.
3: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi Kak.
2: Oh, acaragi.
3: Iya.
2: Itu istilah dari mana? Apakah
3: Tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu Kak, kamus besar
2: KBBI.
3: Iya. Okay. Acara sama.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman-teman.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih dari dunia gamers, teman Pro 2. Ini kita melansir postingan hot dari USS Fitz yang ini. Raksasa developer game Square Enix beraja resmi mengonfirmasi kabar mega bahwa game RPG legendaris yang paling diantisipasi, Kingdom Hearts 4, dipastikan bakal meluncur di konsol penerus terbaru, yaitu Nintendo Switch 2. Pengumuman spektakuler ini, teman Pro 2, disampaikan langsung dalam ajang Nintendo Direct terbaru yang sukses menyebut perhatian jutaan pasang mata. Dan gak cuma itu, teman Pro 2, mereka juga sudah merilis trailer baru yang menampilkan cuplikan gameplay memukau serta petualangan Sora, Donald, dan juga Goofy di sebuah kota modern yang misterius bernama Quadartum. Wah, visualnya ini benar-benar kelihatan naik kelas banget, teman Pro 2. Nah, buat kalian juga yang takut bingung sama jalan ceritanya yang terkenal rumit dan bercabang, Square Enix benar-benar paham banget sama kebutuhan kita semua, para gamers gitu ya. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, mereka juga memastikan bakal merilis Kingdom Hearts Collection 1-3 di Nintendo Switch 2 pada tanggal 8 Oktober 2026 nanti. Paket kompilasi super lengkap ini mencakup Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 remix, Kingdom Hearts HD 2.8 final chapter prologue, sampai Kingdom Hearts 3 plus remind DLC, teman Pro 2. Jadi kamu juga bisa maraton mengikuti keseluruhan perjalanan epic Sora dari awal banget sampai sebelum nantinya masuk ke kisah terbaru di Kingdom Hearts 4, teman Pro 2. Meskipun koleksi lamanya juga sudah dapat tanggal rilis pasti, sayangnya untuk Kingdom Hearts 4 ini sendiri, Square Enix masih menutup rapat-rapat alias merahasiakan tanggal rilis resminya. Tapi yang pasti, teman Pro 2, kehadiran game ini menjadi salah satu pengumuman terbesar di Nintendo Direct sekaligus menandai debut seri utama Kingdom Hearts di konsol generasi terbaru Nintendo. Ini sih benar-benar alasan kuat buat kita mulai nabung dari sekarang buat beli konsol terbaru ya, teman Pro 2.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak. Kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
3: Iya, Ma.
2: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
3: Ma.
2: Iya, Dek.
3: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
2: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
3: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
2: Hah?
4: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
7: Iya.
6: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih di sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak tapi
7: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman-teman.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyek Maulana, teman Pro 2. Tapi kali ini saya mau mengundurkan diri dari ruang dengar kamu dulu, teman Pro 2. Karena kita bakal join bareng sama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 yang live dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjutin lagi keseruannya di jam 5 sore, teman Pro 2. Masih sama Iyek, dan nanti juga dilanjut lagi malam hari sama Nadila, teman Pro 2. Oke, langsung aja, ini dia Gita Fest Indonesia 2026.

0: lahir Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hadjar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia. Kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brett, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan Juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kepada Bapak Setio Hadjar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagil Dr. Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya kita bisa menggelar kegiatan penting ini walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya festival.

0: terus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya. Dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Ibu Ata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhir adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman Pro2 dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih Des?
2: Betul. Dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya? Aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, yep, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro2 dan pemirsa kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Jurnalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SCC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izzat, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia.

dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu

hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta.

0: harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa, ditutup ya. Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabiah Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan

0: penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
1: Bukannya dipakai, dipakai.
0: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
1: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
0: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
1: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga. Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
0: betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
1: Pakai itu bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
0: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
1: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
0: Luar biasa.
1: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
0: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
1: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
0: Nah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh. Di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
2: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
0: Ya.
2: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
0: Oke, saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
2: Iya.
0: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
2: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
0: Oke.
2: Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah Pak. Bayangkan zaman dulu ini gak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
0: Oke. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
2: Kembali ke orang tuanya.
0: Oke.
2: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
0: Yeah.
2: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
0: Oke. Okay. Kalau Pak Setio sendiri gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
2: Ya kan saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya gak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya. Gitu. Terima kasih itu.
0: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
3: Ya, pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah itu gawat itu.
0: Yeah.
3: Jadi karena itu di BPIP ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragu beragama, pertama ya jangan korupsi,
0: betul? Ya, itu
3: setuju,
0: dia
3: gitu kan? Ya nggak boleh,
0: nggak boleh
3: bikin hoax ya.
0: Ya.
3: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
0: Ya.
3: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah sebelum upload nih saya punya, di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu. Apakah itu valid, apakah itu benar.
0: Yeah.
3: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat untuk apa juga, buang-buang waktu. Nah yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkamkan ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
0: Yeah.
3: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat, kita boleh beda pendapat.
0: Yeah,
3: tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
0: komen-komen negatif juga,
3: gak
0: begitu
3: usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
0: Betul.
3: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
0: Nah kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
3: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Yeah. Yeah. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. kita mestinya tuh apa namanya mengapresiasi betul ya jasa para para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman ini inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
0: Luar biasa, kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
1: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
0: Oke.
1: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
0: Oke.
1: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
0: Oh, oke.
1: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
0: Yeah.
1: Orang sekarang gak bisa, gak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
0: Nah, itu dia.
1: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
0: Yeah.
1: Dan bicara sejarah. Hanya 3 menit gak mungkin.
0: Iya.
1: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku. Ya, tapi beli apa, mengisap rokok mau. Nah, atau
0: sehari,
1: beli sesuatu.
0: Tuh?
1: Nah, ini gak boleh.
0: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
1: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional, bukunya banyak.
0: Iya.
1: Ya, dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Itu ada, tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ? Atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital, terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam, tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Nah, ini berbahaya, dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
0: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit. Setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu, terus kayak kalau misalnya disuruh jelasin ya udah jelasinnya itu doang gitu, padahal
1: pakai AI.
0: Pakai AI. Betul, betul, betul.
1: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
0: Itu jangan jadi plagiat
1: sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus enggak apa-apa, tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu atau apa, atau ngaku sebagai profesor padahal BOONG.
0: Apa tuh?
1: BO
0: kok. Iya. Baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
1: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
0: Yeah.
1: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali nggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
0: Nah,
1: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
0: Yeah.
1: Apa aja contek? Nah, nggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timor Leste.
0: Jangan sampai.
1: Ya itu nggak boleh.
0: Yeah,
1: karena itu belajar baca. Kalau Pancasila diagungkan, nomor satu itu dipegang.
0: Okay.
1: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan gak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia gak peduli. Bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul. Sampai ibaratnya meringkuk. Saya bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
0: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
2: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program mengaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikannya akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
0: Oke, luar biasa ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
2: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
0: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
2: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
0: Oke.
2: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya Pak ya, harapannya begitu.
2: Tentu.
0: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
3: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
0: Yeah.
3: Ya, bukan hanya edukasi, tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya. Jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor
0: yeah,
3: apa.
0: Yeah.
3: Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru ya, kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas.
0: Ya tuh.
3: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus, ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior,
0: atau
3: orang yang punya penyandang disabilitas misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
0: Baik.
3: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele, tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
0: Yeah.
3: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuman begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
0: bermakna.
3: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang mengatakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu, oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax, jangan mengupload disinformasi.
0: Prof. Husda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja, yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Husda, terakhir dari Pak Setio, silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
1: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
0: Insya Allah, baik. Prof. Musda, silakan singkat saja.
3: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
0: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
2: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka.
0: Yeah.
2: Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya. Dari Pusaka Indonesia kita berdiri semua. Agak bergeser ke sini ya. Akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf. Akan disampaikan langsung oleh Pak Setio. Mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu sebelah mana ini plakatnya? Oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar, sementara kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya, sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musdah. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas, waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Ya. Baik yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Musda, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Yellow Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior, Pak Amin juga senior. Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania? Hai
1: Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
3: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: Kak? Selamat sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik dong.
3: Kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribo ya namanya ya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, di braided. Braided itu dikepang-kepang ya.
2: Dikepang-kepang.
3: Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini nih, mas-mas juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya
2: gitu.
3: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Thank you, terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya, atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Guitar Festival Indonesia. Aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai sekarang.
1: Karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul ya. Banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu ini buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun. Yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi?
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada. _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh_.
2: Sasbilah _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
2: Oh, nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui, @KOORUUI.
2: @Korui. Ada yang punya akunnya? @Korui.
1: Oke.
2: Oke.
1: Terus siapa lagi?
2: Berikutnya ada @Quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Quinza.
1: Oh,
2: Oke. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang. Siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? Akunnya @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada.
2: Oh,
1: okay.
2: Situ. Boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah, Des.
1: Soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge. Kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Ibu Keisari Pita.
2: Kepada Ibu Keisari? Oh.
1: Oke. Ibu Keisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account? Kamu pakai first?
1: Pakai first, account.
2: Ya. Kamu pakai first? Oh, pake keren. First
1: juga. Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queenza ya? Oh, yang Queenza.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: ya.
2: Iya.
1: Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Ini kayak nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pusaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama. Ya,
1: foto dulu dengan Ibu Keisari Pita. Senyum dong. 1, 2, 3.
2: Sekali lagi.
1: Oke.
2: 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oke, oh ada. Oke, silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong Pak, makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya enggak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuat

bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria. Harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu. Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang. Jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Izzat dari Makassar. Oke, sekarang kita ke putri. Kita ke putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan dua, Aretha. Naik. Ya. Turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan dua, Astrella. Juara tiga. Ya, tegang dikit kan. Tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: makasih banyak Pak Amin. Silakan kembali ke tempat. Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat.

0: juga apresiasi ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
1: luar
0: putri.
1: Biasa.
0: Silakan berfoto bersama dulu, mungkin nanti Ibu Wike
1: dipersilakan untuk berfoto bersama.
0: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya, juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya
1: ya.
0: Ternyata.
1: Ini mereka janjian deh, Des. Iya gak sih?
0: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
1: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
0: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
1: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
0: Iya.
1: Untuk Bapak Bambang Indra.
0: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
1: oke. Okay. Okay.
0: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
1: Yes.
0: Dan juga Astrella ya, betul?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Silakan ya. Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra dan putri.
0: Oke. Okay. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
1: Afgan banget ya.
0: Boleh berfoto bersama
1: berfoto terlebih
0: dengan
1: dahulu.
0: Pak Bambang.
1: Silakan diabadikan momennya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oh, siapa tuh yang teriak?
1: Siapa tuh?
0: Oh, di atas.
1: Oh, di atas.
0: Halo. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
1: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
0: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara 3, ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3.
1: Yes.
0: Oke. Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, wow, rame banget, luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya. Apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wes. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara 2.
1: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara 2 putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat dan berikutnya.
1: Ya.
0: Kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan, ada Iza dan juga Joy, silakan.
1: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya.
0: Dong. Ini juara satunya. Dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy?

0: silakan untuk dia berikan terlebih dahulu momennya.
1: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
0: Luar biasa.
1: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
0: Yes. Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
1: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah dibuka ya.
0: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong?
1: Siapa juara favoritnya? Elan, gak ada Elan. Elan gak ikutan.
0: gak ikutan.
1: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3, Jihan.
0: Selamat Jihan.
1: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
0: Boleh, maju lagi.
1: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan Ahli Media dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat Eskom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
0: Betul banget.
1: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
0: Luar biasa.

0: Dia berikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Mm-hmm. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata deh.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul, mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes, keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia, yes, Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

Anda ikuti Festival Gita Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur,

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara

bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, amor.
1: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Latio in Produa. In Produa. Informasi terupdate dalam Info Pro 2 malam hari ini bersama saya Nadila, teman Pro 2. Dilansir dari Step, penyanyi Raisa resmi dikonfirmasi sebagai guest star dalam Madani Art Show atau Mars 9, perhelatan seni tahunan yang diselenggarakan oleh SMA Negeri Model Terpadu Madani. Acara ini akan digelar pada 17 Juli mendatang di Gelora Bumi Kaktus atau GBK. Selanjutnya, teman Pro 2, Langit Picture Indonesia memperkenalkan film drama keluarga terbaru berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Film ini mengangkat kisah hubungan ibu dan anak, perceraian, pencarian jati diri remaja, serta peran musik sebagai media penyampaian perasaan begitu. Film yang disutradarai oleh Verly Halim tersebut memadukan unsur drama keluarga dan musik dengan latar kota Semarang, dan karya ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai tanggal 16 Juli 2026 mendatang. Informasi terakhir, teman Pro 2, FIFA memperkenalkan DNA sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, dan Aja A berkolaborasi membawakan lagu tersebut. Dirilis menjelang Piala Dunia 2026, DNA menghadirkan kolaborasi musisi dunia, dan lagu ini mencerminkan semangat turnamen tiga negara dan akan dinyanyikan langsung pada pembukaan Piala Dunia 2026 dini hari besok. Informasi lainnya dapat kamu akses di laman rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Mantap.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Alright guys, selamat malam dan selamat bergabung buat kamu yang baru aja join di Jaga Malam malam hari ini. Dan malam ini kamu ditemenin sama Nadila. Kita seru-seruannya sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kali ini kita ke informasi mengenai tiket konsernya BTS di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada tanggal 26 sampai dengan 27 Desember nanti. Jadi 26 sampai 27, 2 hari ya. Dan ternyata tiketnya ini udah habis dipesan, teman Pro 2, sekitar 1 jam setelah penjualan umum dibuka pada Kamis tanggal 11 hari ini gitu ya, pukul 12 siang tadi. Jadi seluruh kategori tiket 2 hari konser berstatus fully book itu habis dipesan. Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi apakah seluruh kategori tiket sudah habis terjual atau sold out begitu ya. Dan promotor juga tidak mengungkapkan sih berapa jumlah tiket yang disediakan untuk general sale hari ini. Sebelumnya lebih dari 500.000 orang mengantri untuk hari kedua konser. Oh my god. Dan di laman penjualan tepat saat general on sale dibuka, terpantau antrian menyentuh 328.219 orang pada pukul 12.00 WIB untuk konser hari pertama. Sementara itu antrian mendominasi di hari kedua konser dengan jumlah antrian mencapai 584.424 tepat pukul 12 WIB. Dan general on sale dimulai setelah ARMY membership pre-sale dijual pada Selasa 9 Juli pukul 12 WIB. Seluruh kategori tiket 2 hari konser berstatus full, teman Pro 2, atau habis dipesan setelah hampir 1 jam war tiket berlangsung. Dan penjualan umum hari ini juga mengakhiri rangkaian sesi penjualan tiket konser BTS yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada bulan Desember nanti. Dan tentunya konser BTS Jakarta akan menjadi yang terbaru setelah mereka tampil sebagai grup dalam 9 tahun lalu. Namun beberapa member sudah kembali ke Indonesia dalam beberapa tahun ini untuk tampil sebagai solois dengan proyek solo mereka seperti J-Hope dan juga Suga, teman Pro 2. Okay, jadi kalau ngomongin BTS ini, banyak yang bilang mereka itu kakaknya Tomorrow by Together. Okay deh, kalau gitu kita ngedengerin dulu ya lagunya BTS, teman Pro 2, spesial untuk kamu di malam hari ini.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Bangsa tegap maju. Jalan!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Jadi
3: Ibu juga pakai konsep itu ya, harus pedes kah atau memang kalau yang enggak pedes berarti?
2: Iya.

0: Kalau manis semua nanti orang tidak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya, nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga.
0: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedas.
1: Di gitu. Balance gitu.
0: Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu. Dia bilang karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, the hits music station.

Teman Pro 2, kalau tadi kita udah dengerin lagunya Big Bang, Teman Pro 2. Nah, ngomongin Big Bang nih, Teman Pro 2. Jadi, kalau kamu salah satu fansnya Big Bang, kamu patut bersukaria karena Big Bang mengumumkan bakal konser di Jakarta di JIS ya, Jakarta International Stadium, pada Sabtu 16 Januari 2027 dalam rangka Big Bang 2026 World Tour yang merupakan tur dunia memperingati 20 tahun grup tersebut begitu ya. Kabar ini juga disampaikan oleh G Entertainment dalam unggahan di media sosial mereka pada hari ini setelah dispatch sebelumnya beredar kabar bahwa Big Bang akan memulai tur pada 21 sampai dengan 23 Agustus 2026. Dan dalam tur Big Bang 20 tahun anniversary mereka, mereka sejauh ini Teman Pro 2 akan menggelar 18 konser yang dimulai dari Goyang Stadium Korea Selatan pada Agustus 2026 bertepatan pada bulan debut grup tersebut. Kemudian mereka akan bertolak ke Amerika Serikat, yakni ke Oakland di California dan juga New Jersey. Kemudian Big Bang akan menyeberang ke Eropa, persisnya di Paris dan juga London. Dan Big Bang akan kembali ke Asia Pasifik pada Oktober 2026 dengan menggelar konser di Taipei, lanjut ke Singapura, Hanoi, Sydney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Nagoya, Tokyo, dan Fukuoka. Dan pada awal 2027, Big Bang lanjut konser di Kuala Lumpur pada 9 Januari dan dilanjutkan ke Jakarta pada Sabtu 16 Januari 2026, baru akan menutup rangkaian konser sejauh ini di Kaohsiung di Taiwan pada 27 Februari 2026. Wow, kayaknya tahun ini akan menjadi tahun yang sangat sibuk ya bagi beberapa pecinta konser begitu Teman Pro 2. Sedangkan di Jakarta, Indonesia menjadi salah satu kota yang juga cukup sering disambangi oleh Big Bang dalam rangkaian tour dunianya, dimulai dari Big Bang A Leaf Galaxy Tour pada tanggal 12 sampai dengan 13 Oktober 2012 di Maze Ancol yang jadi konser pertama mereka di Indonesia. Lalu di 2015 mereka balik lagi di SBSD Teman Pro 2, itu konser keduanya Big Bang juga. Dan waktu itu 2025 mereka juga menggelar G-Dragon ya, 2025 World Tour di Jakarta juga, di Senayan pada tahun 2025, dan 2027 mereka bakal balik lagi ke Indonesia.

0: cumi kong.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
2: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya, iya, iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Bagaimana saya bisa salurkan ibu saya yang ada sebab kekaman saya? Itu yang kedua poinnya. Yang ketiga poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti akhir kedua.
8: Cuma itu ceritanya yang paling ini kamu tuh sebenarnya ya.
7: Iya, cuma
8: ya karena sebenarnya bukan target pertanyaan saja, tapi iya, juga.
7: Iya.
8: Tapi kan memang tadi kalau kerja dalam rangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan. Tapi melalui pengalaman kerja tadi kan.
7: Pengalaman kerja.
8: Melakukan kerja di sebuah perusahaan, kemudian mendapatkan ilmu dan metode yang ada. Itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-temannya yang mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
7: Nah, karena kan pastinya enggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

sukses menyayat hati pecinta musik lewat lagunya Ruang Baru, original soundtrack dari My Annoying Brother, teman berdua, dan juga hari paling spesial. Penyanyi berbakat Barsena Bersandi kembali menemanjakan telinga pendengar setianya. Kali ini, Barsena secara resmi merilis ulang lagu Jalan Tengah dalam versi suaranya sendiri yang baru saja dirilis di kanal YouTube-nya pada 4 Juni kemarin, teman berdua. Baru beberapa hari ya lagu ini, jadi masih fresh sekali. Dan teman berdua, untuk kamu fansnya si Barsena atau penikmat musik Indonesia, judul lagu Jalan Tengah ini tentunya sudah tidak asing lagi dong ya, karena lagu ini juga sempat booming lewat suara merdunya Naura Ayu beberapa tahun lalu, teman berdua. Dan namun lewat versi terbarunya Barsena Bestandi, dia berhasil membawa suasana yang lebih jauh, lebih intim, dewasa, dan juga penuh perenungan gitu ya, didominasi oleh instrumen yang syahdu dan vokal hangat khasnya Barsena. Aransemen barunya ini terasa sederhana dan justru terasa begitu dalam dan menyayat hati begitu ya, sekaligus juga menjelma menjadi ruang aman bagi siapa saja yang sedang dirundung keraguan dalam hubungan serta tekanan di segala arah begitu. Dan teman berdua, kalau kamu masih nanya-nanya, Barsena ini sebenarnya siapa sih? Dia ini adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Indonesia pastinya, dan merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Nez Academy hingga juara pertama pada tahun 2013. Jadi dia itu mengawali karirnya mengikuti Suara Indonesia pada tahun 2011 hingga menjadi finalis. Selang 2 tahun dia kemudian mengikuti Nez Academy hingga berada di posisi pertama sehingga pemenang pada tahun 2013. Lalu dia kemudian merilis single non album yang berjudul Menikahi Padamu di tanggal 7 Mei 2015. Lalu dia kembali merilis single non album lagi yang kedua yang judulnya Hasrat Jiwa yang dirilis pada 1 Januari 2026. Dan dia kembali merilis single selanjutnya yang berjudul Besar Hati di tahun 2021. Lalu setelah itu album keempat, masih non album ya, yang keempat yang berjudul Seperti Laut Kepada Langit di tahun 2024. Dan yang kelima yaitu Mati Satu Tak Tumbuh Lagi pada 2024. Lalu dia kembali merilis single yang membuat namanya semakin terkenal, yaitu Ruang Baru, yang dirilisnya pada 13 September 2024.

0: mau yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua. Kalau tadi ada Rhyme Laude dengan Bersenja Gurau, kali ini saya mau mempersembahkan spesial buat kamu setelah ini ya, lagunya Nadif Basalamah teman berdua, yang judulnya adalah Jika Kau Lelah Denganku. Jadi lagu ini lagu yang dirilis pada 21 Juni 2025 melalui kanal YouTube-nya Nadif Basalamah juga. Dan lagu Jika Kau Lelah Denganku ini adalah ciptaannya Petra Sihombing ya, dan punya makna tentang ketakutan seseorang yang kehilangan orang yang dia cintai karena merasa dirinya tidak cukup baik atau membuat pasangannya lelah. Teman berdua, saya berharap kamu tidak akan pernah lelah untuk mencintai dirimu sendiri. Asik, bertahan sejauh ini itu adalah salah satu hal yang mesti disyukuri sih teman berdua. Katakan pada dirimu bahwa kamu hebat ya. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita bakal join ke Pradua RRI di Jakarta Music Live Chat. Malam ini menghadirkan Sila on 7. Yeay. Oke, tapi bentar ya teman Pradua. Jadi tetap di 105 FM RRI Pradua Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selanjutnya kita akan join bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat Nasional Teman Pro 2 bersama dengan Sila on 7.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada kita berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Sangat spesial. Sangat
0: ya.
1: Spesial, bro. Karena hari ini,
0: yes,
1: adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman Bro 2, ini band nomor 1 Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa ayo?
1: Maju kita udah ada nih.
0: Yoi,
1: kita Sila on 7. Ini ya, sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih, jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811.
0: Yes, 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, ya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya enggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan karena kita enggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini teman Pro 2.
0: Ya,
1: ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: to MLC Music Live Jam.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak jek jek tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ting ting ting ting.
1: Ini dia Silon Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Gokil.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama
0: Betul.
1: Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita mau nanya nih? Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru.

0: free, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
0: terus akhirnya ada tambahan on seven.
1: Sila on seven.
2: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
2: Iya.
1: Tadi nanya.
2: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik sila on seven itu sendiri.
0: Iya.
2: Kan?
0: Iya.
3: Gitu. Silaking.
2: Silaking. Betul.
1: Dan Silaon 7 ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya.
2: Betul.
1: Bukan dari Jakarta, bukan.
2: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
2: Oh iya. Jogjakarta. Betul banget nih.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
2: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu. Pertama kali kumpul tuh. Kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh.
2: Mm-hmm.
3: Dari, maksudnya bener-bener dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah.
2: Mm-hmm.
3: Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenjreng-kenjreng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
2: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
2: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
2: Oke. Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput teman saya, okay. Gitu-gitulah.
2: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
2: Oke. Okay.
3: Jadi dia mereka bikin band terus mereka latihan berempat lah waktu itu formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Sekali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
4: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak ini kita besok latihannya ini aja sama temanku ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi seneng gitu.
2: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
2: Tuh.
3: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku, aku main band gak ngajak aku kan.
2: Iya, iya bener.
3: Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah. Apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP
2: ya?
1: Masih SMP udah vakum ya? SMA.
2: Oh SMA vakum. SMA vakum.
3: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
2: Mm-hmm.
3: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Ketemunya di mana Mas Duta?
3: Eros dikenalin sama
5: temennya Sakti.
3: Oh, saudaranya Eros itu temennya Sakti.
2: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
2: Oke. Okay.
3: Satu band sama Ica Jigustik.
2: Oke.
3: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band ada namanya Dizzy lah di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Terkenal. Lumayan ngetop lah gitu.
2: Yeah.
3: Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu.
2: Yeah.
3: Kebetulan enggak nyambung juga.
2: Jadi sama aja.
3: Sama aja ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
2: Oke. Okay. Ya,
3: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi sila geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu 9 Mei 96 itu pertama kali bikin stiker sila geng.
2: Oh.

0: Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
1: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu di udah ketempel.
1: Mini di mini kompo gitu masih ada. Mini
3: kompo. Okay, ya. Wow.
1: Ah enggak tahu Genzi enggak tahu mini kompo kali ya.
3: Jujur enggak ya? Tahu.
1: Mini kompo tuh buat sekarang kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
3: Oh, iya.
1: Itu kayak CD play device buat ngeplay kalau itu sebelum CD lah itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
3: Okay,
1: media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
3: Vinil.
1: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
1: Terus
0: laserdisk.
1: Ya itulah.
0: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Silang Sampan yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu. Masih Sila Geng.
1: Yang masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
0: Oh, kita. Itu paling pertama. Kita
1: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
0: Okay.
1: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
0: Siapa yang ngomong Anda duluan, Mas?
1: Ya, cerita sini.
0: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
3: Yang penting ada dulu aja.
1: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
3: Okay. Wow. Benar.
0: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
3: Benar.
0: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
3: Betul.
0: Terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
1: Will Dan sebenarnya.
3: Oh, Will Dan. Oh, iya.
1: Laki-laki.
0: Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya. Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
5: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nickname-nya gitu.
0: Oh.
5: Tapi bukan real namanya Sevia, makanya ya buat nickname aja gitu.
0: Okay.
5: Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
0: Kalau Perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
5: Oh iya itu kakak sepupuku.
2: Namanya Perhatikan.
0: Iya.
3: Dipanggilnya Perha dong.
0: Masakan. Itu kiper Bayern Munchen kan.
3: Oh iya benar, ya, Oliver Kahn benar.
0: Lanjut Dit.
3: Yes. Okay, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sila on Seven yang berjudul Sederhana nih.
0: Nah, ini.
3: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
1: itu juga nama orang itu.
3: Oh, iya beneran.
0: Sederhana, serius.
1: Sederhana Yawan.
3: Kok ada juga nama orang ya?
0: Iya.
3: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sila on Seven gimana nih?
1: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
3: Okay.
1: Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
3: Okay.
1: Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok Dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sila on Seven yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih. Jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
0: Okay.
1: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Yeah. Betul.
1: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini? Happy nggak bawain lagu ini? Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy nggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, nggak yang kayak nggak pernah yang sampai sebenarnya kita nggak seneng tapi terus
3: dipaksain
1: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Semua lagu Silaun Seven yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
0: Luar biasa. Seru.
1: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya okay, ada masanya enggak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
0: Tapi kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Silaun Seven mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
3: Betul.
4: Sedikit.
0: Oh, sedikit. Gimana, Mas? Langsung nge-freeze gitu.
3: Langsung nge-freeze.
0: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Silaun Seven untuk
1: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Silaun Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
0: Okay.
1: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Silaun Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu alhamdulillah terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan Silaun Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
0: Oke.
1: Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan. Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu, yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin.
0: Kebutuhan,
1: kan itu. Itu menurut kita ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi nggak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
0: sederhana
1: lirik kayak gini so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu. Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu, lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
0: TikTok
1: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
0: Benar.
1: Kan, itu kan boleh-boleh aja bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
0: Betul.
3: Itu dia.
1: Itu aja gitu.
0: Luar biasa.
3: Bapak kita ya. Wejangannya luar biasa.
1: Ya itu ya karena di usia ini aja. ya itu tadi 1920 kan nggak mungkin ngomongin itu gitu.
0: Berarti betul. Kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang ini.
3: Aduh. PR panjang sih. Mainnya di Liga
1: kalau komposisinya apa? Milan tuh terlalu sederhana. Oh.
3: Ada terlalunya ya.
0: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven, bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
3: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Sila on 7.
0: Alright. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
2: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
2: Mona. Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
3: Gak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
2: Mona okay. Ini sering.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
0: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
4: Terima kasih buat Mbak Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagengnya Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
2: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bentar,
0: bapak-bapaknya ya.
2: Lagi pada pakai headset. Lupa.
4: Bapak-bapak.
2: Iya, jadi yeah. Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
2: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
3: Mona.
4: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
2: Mona mau nanya.
3: Mona mau nanya apa, mau naik gunung apa mau nasi goreng apa mau apa?
4: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
3: Nanya-nanya.
4: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
2: Wes.
3: Aku matur nuwun.
4: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Sila on 7.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
4: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sila on 7 di Semarang nih, Pak Duta.
3: Ya doain aja ya.
4: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sila on 7 tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
2: Oke.
3: Nasihatnya. Oke. Wi, kata pertanyaannya angel-angel.
0: Susah-susah pertanyaan kayaknya ya.
5: Eros.
4: Iya.
5: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
5: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
3: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Okay.
3: Masa otot.
2: Masa otot.
3: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
2: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
0: Mas Adam.
4: Pak Eros, Pak Adam.
6: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
4: Nah,
0: gitu ya. Tes
4: itu aja Pak Dita.
6: Iya.
0: Oke.
6: 96 toh masih sekolah itu.
0: Oh, ya benar.
2: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
4: Oke.
2: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
4: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi. Mungkin sama-sama tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
3: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya ada, tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
2: Amin.
4: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
2: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
0: Thank you.
2: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ada siapa tuh?
2: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
2: halo, tuh? Saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
3: Kayak MU.
0: Bener.
2: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
3: Oke.
2: Okay. Italia enggak ada nih ya?
3: Enggak ada.
0: Ya. Enggak masuk.
3: Ya Itali masih libur makanya gak masuk.
0: Cuti-cuti.
3: Makanya gak masuk dia.
0: Bener-bener.
2: Apa kalau mas?
0: Mas Eros?
5: Saya Prancis.
2: Prancis, sama Prancis. Okay. Les Blue, ya. Yeah. Oke.
0: Okay. Mas Duta?
2: Mas Duta.
3: Wah saya sopo-sopo.
0: Yang ada aja dipilih.
3: Ya saya ini aja lah. Apa ya? Portugal.
0: Oh Portugal. Oke. Mas Adam?
6: Belanda.
0: Belanda.
2: Wah, Belanda. Okay.
3: Ini penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal,
0: bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
2: Iya.
0: Oke, ada siapa lagi nih?
2: Kita, ini ada yang...
6: Yang dijajah gak masuk ya.
2: Oke, ini ya.
3: Berarti selevel sama Italia ya.
0: Bener.
2: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
2: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Ada dari Kupang.
2: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
3: Waduh.
2: Doakan ya.
3: Wah, kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yoi. Oke.
2: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
2: Di Banten.
0: Yoi.
2: Nah,
0: ini
2: kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay.
2: Waduh.
3: Dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Okay. Ya,
3: belum.
0: Kita, ya.
3: Pokoknya agendanya masih main festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
2: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten.
0: Mm-mm.
2: Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
2: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
3: Mari.
2: Gimana cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
3: Mas Alan, silakan cerita.
5: Lagu baik dan benar gimana ya?
2: Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
3: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
3: Baik kan relatif.
0: Nah,
3: gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
5: Gini sih, ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda, maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
5: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja, semua harus dengerin.
0: Betul. Okay.
5: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Oke. Benar.
2: Satu lagi.
0: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya, apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta? Nah, tuh.
3: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak. Yang emosi manajer.
0: Iya, bener.
2: Pak manajer agak sedikit.
3: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya, bener.
3: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja. Bener.
2: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah, itu dia.
3: Nanti gak taunya saya bilang gitu, nanti langsung Adam langsung ceting.
0: Langsung rame ini.
3: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
2: Oke saya itu. tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng-ngejreng.
0: Yoi.
2: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
2: Let's go.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya langsungin aja gitu ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
2: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun nih ya. Nih,
0: hujan turun.
1: Ingin pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku.
2: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit pitik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
0: Ah, itu.
1: Hujan turun gimana? Hujan turun.
2: Lagi.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Orang lagu apa? Kui. Apa terserah. Cek.
1: Sih.
2: Tak kealan lo.
3: Bisa lah kan gelar rupanya.
4: Lagu desa apa mas?
0: Oh bisa.
1: Bisa.
0: Bro.
1: Hujan turun.
0: Bisa. Tak akan ku halangi.
2: Apa kerennya?

0: gua ya.
1: Yoi.
0: Oke. Bapak-bapak sudah siap?
1: Siap.
0: Yo. Ini dia, hujan
1: coba
0: turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
2: Lagi? Oh lagi? Oke.
3: Satu lagi ya.
1: Satu lagi. Lagu apa? Ya.
3: Hah? Wah, Riki.
2: Yang terlewatkan.
1: Atau yang terlewatkan.
3: Ya, apa? Boleh, lah yang terlewatkan. Tapi ya. Pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Yo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan.
2: Salah. Bukan ya.
3: Beda. Coba lagi. Jangan lagi.
1: Lucu terus. Apalagi ya dari G.
3: Oh iya.
1: Ku ambil gitar.
3: Bisa juga tuh. Bisa itu juga.

0: Asik.
1: Kita sepatah kata bisa terucap.
0: Ini warga-warga RRI sampai ya,
2: berani.
0: Oke, okay, ya, sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman. Yo, silakan Seven yang terlewatkan.

RRI Pro 2 lebih galau lagi yuk. Mungkin salahku melewatkanmu dan mencarimu sepenuh hati. Indah sekali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Memori baik dari Siloan Seven Teman Berdua. Kalau tadi kita juga dengerin secara langsung Siloan Seven Teman Berdua di Perdua RRI di Jakarta di program Music Live Chat Nasional ya, atau network yang disiarkan di Perdua seluruh Indonesia. Wow, luar biasa. Oke, ngomongin tentang Siloan Seven Teman Berdua, band satu ini atau band senior ya, Pak Duta dan bapak-bapak lainnya, mereka tuh baru aja merilis single terbaru mereka yang judulnya adalah Sederhana. Lagu teranyar ini merupakan salah satu refleksi hidup band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra ya, dan Adam Subarkah Teman Berdua. Lagu Sederhana ini awalnya ditulis sama Eros. Banyak orang yang sekarang atau anak muda bias antara apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan begitu. Jadi Eros ini melihat generasi muda saat ini harus mampu membedakan antara keinginan dan kebutuhan, terutama di tengah gaya hidup modern yang semakin konsumtif begitu ya. Pola pikir ini tidak lepas dari fakta bahwa band Siloan Seven sudah berkarir selama 30 tahun di dunia musik. Ketika ditanya apa yang latari Siloan Seven merilis lagu dengan tema yang mungkin baru dipikirkan mereka yang usianya sudah tidak muda lagi, vokalis Siloan Seven, Duta, mengatakan sebenarnya mereka ingin memberitahu kalau menjadi sederhana itu tidak salah. Dan bagi Duta, hidup adalah proses belajar. Sepanjang meniti karir, dia menilai Siloan Seven banyak beruntungnya, karena tidak hanya Siloan Seven yang berusaha belajar terus, lingkungan sekitar juga ikut terus belajar bersama mereka, Teman Berdua. Oke, tadi mereka juga udah diputarin juga di Perdua RRI Jakarta dan juga udah di nyanyiin secara live juga di MLC tadi. So guys, kamu nanti boleh request di Perdua RRI Palu ya untuk lagu Sederhana dari Siloan Seven.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
6: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
9: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, Kak.
8: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
9: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, edit, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu. Padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
8: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Teman.

Kebetulan malam ini lagi Kota Palu, lagi diguyur hujan teman Produa, khususnya di daerah Kartini gitu ya. Udah mulai reda juga, entah kalau di tempat kamu boleh informasikan ya di 0811-456-03105. By the way, kalau kamu nonton drama Korea Teach You a Lesson, teman Produa, itu menjadi salah satu serial yang paling banyak diperbincangkan karena kisahnya yang menyoroti kekerasan di sekolah dan juga hak guru gitu ya. Jadi serial produksi Netflix ini mendapatkan pujian luas karena menghadirkan adegan yang menegangkan sekaligus pesan sosial yang kuat dan juga relevan. Banyak penonton yang mengaku tersentuh oleh cerita yang disajikan karena dianggap dekat dengan kenyataan yang terjadi di dunia pendidikan. Salah satu episode yang paling menyita perhatian adalah episode 5 yang menghadirkan kisah emosional tentang seorang guru sekolah dasar, dan cerita dalam episode tersebut disebut terinspirasi dari tragedi nyata yang mengguncang Korea Selatan pada tahun 2023 lalu. Kasus itu melibatkan seorang guru sekolah dasar yang berusia 20 tahun ya, yang ditemukan meninggal di lingkungan sekolah tempat dia mengajar. Peristiwa yang terjadi pada 18 Juli 2023 tersebut segera memicu perhatian publik dan tuntutan penyelidikan yang menyeluruh. Seiring berkembangnya kasus, banyak pihak menyoroti tekanan besar yang sering dihadapi para guru dalam pekerjaannya. Tekanan tersebut teman Produa itu mencakup keluhan orang tua murid, masalah disiplin siswa, hingga konflik yang muncul di ruang kelas. Dan menurut kesaksian yang kemudian terungkap, guru tersebut sempat menangani konflik siswa yang dikenal sebagai insiden pensil gitu ya. Dalam kejadian itu, seorang murid diduga melukai dahi murid lainnya menggunakan pensil sehingga memicu keluhan dari orang tua. Guru tersebut dikabarkan menerima tekanan berulang termasuk kontak langsung dari orang tua dan kunjungan ke ruang guru. Rekan kerja juga menyebutkan bahwa ia menangani kelas yang cukup sulit serta menghadapi beban pekerjaan yang terus meningkat. Dan tragedi ini teman Produa kemudian berkembang menjadi perdebatan nasional mengenai perlindungan dan kesejahteraan tenaga pendidik begitu ya. Ribuan guru mengenakan pakaian hitam dalam aksi berkabung yang kemudian merubah menjadi gerakan menuntut reformasi, dan gelombang demonstrasi terus berlangsung selama berbulan-bulan dengan dukungan dari guru, mahasiswa, pendidikan, dan juga masyarakat. Penyelidikan akhirnya ditutup pada November 2023 tanpa adanya pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Meski demikian, penyidik mengakui bahwa korban mengalami tekanan pekerjaan yang cukup besar sebelum tragedi terjadi, dan pada Februari 2024 pemerintah secara resmi mengakui kematian guru tersebut sebagai kejadian yang terjadi saat bertugas. Berbeda dengan kisah nyata yang berakhir tragis, drama Teach You a Lesson teman Produa justru menghadirkan harapan melalui penyelamatan sang guru dan hadirnya keadilan.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: 27% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
2: Oke, okay. Itu masalah sekarang kayaknya.
1: Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih di Jaga Malam Taman Berdua, semakin malam semakin lapar. Okay, kamu adakah di antara kamu yang semakin malam itu bawaannya semakin lapar, Taman Berdua?

Teman Pro2 ya, informasi kali ini itu datangnya dari Jiyeon ya. Sorry ya kalau ada sebutan apa salah menyebutkan nama gitu. Agak sulit sih nama-nama teman-teman artis-artis Korea ini. Jadi Jiyeon ini berjuang melawan kanker tiroid. Jadi dalam episode kelima acara Variety Netflix Yoo Jae-suk Camp, Yoo Jae-suk, Lee Kwang-soo, Byun Woo-suk ya. Dan Jiyeon ini terlihat sedang mempersiapkan pesta barbecue dan api unggun bersama. Nah, Yoo Jae-suk menghibur Jiyeon yang menangis dengan mengatakan seperti yang mungkin kamu ketahui dari berita, Jiyeon itu sedikit sakit, syukurlah dia telah pulih dan ada di sini kayak gitu. Jadi Jiyeon ini sempat menangguhkan sementara aktivitas siarannya termasuk Running Man di SBS tahun lalu karena kesehatannya yang memburuk. Tapi syukurnya dia sudah kembali beraktivitas dan juga sudah sembuh dari penyakit atau kanker tiroidnya, teman Pro2.

0: Bagaimana kita bisa mewariskan Palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Pagi memilih sate taichan gitu.
6: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Hampir 2 tahun. Terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
5: Oh ada historisnya.
6: Iya betul bang. Kita ngapain ya malam agak udah nggak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan. Kita kan seneng taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka taichan. Awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak kayaknya laku asal-asal laku aja deh.
5: Oke.
6: Iya, begitu bang.
7: Tidak ada.
6: Asal, iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Nah, akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi, saya juga malam jualan juga bang, sampai jam 2 subuh.
5: Wow.
6: Jadi saya double job.
5: Oke.
6: Pada waktu bersamaan double job. Nah. Jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
5: Oke, fine.
6: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
7: Wow, jadi, pekerja keras banget.
6: Alhamdulillah. Anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih balik lagi di Pro 2 RRI Palu, ditemenin sama Nadila, teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngomongin tentang organ tubuh yang bisa menyimpan trauma. Nah, beberapa dokter menyarankan untuk menepuk bagian tertentu untuk membantu melepas emosi negatif, teman Pro 2. Jadi pernah tidak sih kamu merasa tiba-tiba cemas, tiba-tiba gelisah atau sedih tanpa tahu dari mana datangnya perasaan itu? Nah, dokter Yuliana CHT yang memiliki spesialis di bidang kesehatan mental dan hipnoterapi mengungkapkan jika emosi negatif yang kita pendam itu bisa menumpuk dalam organ tubuh kita. Dan dia pun juga membagikan beberapa tips untuk meredakan kecemasan itu, teman berdua, lalu juga menghilangkan sedih, takut, marah, sampai overthinking yang kita rasakan dengan langkah sederhana. Dan ini cocok sekali buat kamu yang lagi menjadi mahasiswa akhir begitu ya, atau budak corporate istilahnya, dan atau siapapun begitu yang kadang merasakan emosi negatif yang tiba-tiba muncul, teman berdua. Nah, itu yang ini yang bakal kita bahas di Perdua RRI Palu hari ini bersama saya Nadila. Sesaat lagi ya informasinya, tetap di Pro 2 RRI Palu.

0: Eh guys, pernah gak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu nggak perlu nanya kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi nggak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu nggak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
0: Obrolan seru di Pro 2 FM.
3: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
4: Okay.
3: Kita nggak bisa olahraga secara
4: maksimal.
3: Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah cukup. Itu.
5: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. Think self reward ya.
6: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
4: iya.
6: Disalahartikan
4: ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
6: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
4: Berlebihan ya, oke.
6: Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya

0: bikin kecanduan, tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
1: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
0: Betul.
1: Gitu. Mungkin lebih ke mindset juga,
2: mindset,
1: ya.
2: Mindset.
1: Oke. Okay. CEO dari Bincang Psikolog. Stres anak muda yang sering mengalami stres.
2: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin guys sering membanding-bandingkan.
1: Betul.
2: Sosial lebih dari dia dan gitu. Jadi cenderung memaksakan dan stres.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua, kita mulai dari melepaskan ketakutan. Sering tidak sih kamu merasakan takut atau gampang panik begitu ya? Atau panic attack, teman berdua. Jadi ketakutan ini biasanya ngumpet begitu di ginjal, di area pinggang. Kalau tidak dilepas, ini bisa bikin kita gampang stres. Caranya, tepuk-tepuk pelan area pinggang selama 1 sampai dengan 2 menit. Lalu bayangin rasa takutnya pelan-pelan pergi ya. Nah, itu untuk ketakutan. Lalu bagaimana untuk melepas kemarahan yang sering datang? Masih kesel sama kejadian lama atau rasa marah yang sering tersimpan di liver? Kalau dipendam terus, ini bisa bikin badan gampang capek dan tegang. Caranya, kamu hanya perlu menepuk-nepuk lembut ya di bawah dada kanan di area liver, teman berdua. Jadi dada sebelah kanan. Nah, dada sebelah kanan kamu di area liver, tepuk-tepuk pelan, lalu tarik nafas dalam, buang pelan-pelan. Silakan dicoba ya.

0: pencet lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Obrolan seru di Prodi FM.
5: Kak Nia Nur Ramadhani, Winar Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
6: Halo.
5: Kamu kelas berapa?
6: Aku kelas 2 SMA.
5: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way, kamu umur berapa sih?
6: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
5: 17 tahun, jadi masih dalam kategori remaja ya. Oke, okay, Winar Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
6: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani.
5: Oh, SMA Madani.
6: Iya.
5: Gimana perasaanmu setelah menjadi Winar Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
6: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi, tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara, Kak.
5: Oh, oke. Okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan. Yeah. Terus ke tingkat nasional.
6: Yeah.
5: Di nasional kamu juara satu lagi.
6: Yeah.
5: Oh my god. Mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
6: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
5: Oh, gitu. Itu tugasnya ya?
6: Iya.
5: Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
6: Iya.
5: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu. Iya. Ya. Ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
6: Iya, ada, Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
5: okay.
6: Ada juga Morowali, Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih, Kak.
5: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
6: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
5: Kota Palu. Iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita lanjutin lagi teman berdua untuk melepaskan kemarahan atau emosi-emosi negatif di dalam tubuh kita. Lalu selanjutnya adalah bagaimana melepas overthinking dan khawatir berlebihan. Siapa nih yang sebelum tidur pikirannya traveling dulu? Oke, kita sama berarti ya. Sering overthinking dan susah tidur, kekhawatiran biasanya ngumpul di lambung. Itu bisa bikin perut tidak enak atau begah. Caranya, tepuk pelan area lambung kamu teman berdua, lalu tarik nafas, hembuskan pelan, dan kamu bisa merasakan ketenangannya ya. Lalu untuk melepaskan kesedihan, seperti susah move on dari sesuatu yang menyakiti, kesedihan itu suka numpuknya di paru-paru bagi dan bikin napas terasa berat. Ya, caranya adalah tepuk lembut area dada atau di bagian paru-paru sambil tarik nafas lalu buang sambil niat untuk melepaskan sedihnya begitu ya. Ngobrol sama diri kamu teman berdua seperti itu. Dan langkah terakhir biar makin lega setelah ngelepasin trauma lewat tepukan, sekarang saatnya nyelarasin energi. Jadi menyelaraskan energi. Caranya, sapu tubuh dengan lembut sebanyak 3 kali, lalu rasain tubuh jadi lebih enteng dan rileks teman berdua ya. Jadi sebenarnya tubuh kita ini, diri kita ini adalah teman terbaik kita teman berdua ya. Sama kayak kamu teman terbaiknya berdua. Hanya saja bagaimana kita memperlakukan dan ngajakin tubuh kita ini ngobrol dengan baik, memperlakukan dia. Pokoknya dialog lah sama diri kamu teman berdua. Jadi kalau lagi ngerasain sakit, kamu juga bisa ngobrol sama diri kamu. Udah ya, kita lepaskan perasaan itu. Sekarang kita udah di masa yang sekarang. Dulu kita tersakiti, itu dulu. Tapi sekarang mari kita berbahagia. Wahai anak di dalam diriku, sekarang kamu sudah tidak berada di masa lalu. Sekarang aku menggenggammu di masa depan untuk berbahagia, asik. Selamat mencoba teman berdua. Semoga kita lebih mengenal diri kita, lebih bersahabat sama diri kita, dan lebih berbahagia.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya. Teman terbaik.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Des, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas World is in Moon.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: terus. Op, stop.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya hak sekolah, Pak.
3: Radio Republik of

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2, kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Jumat 12 Juni 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustaz bersama Kakak Ustaz Irwan Sandi. Saya teringat dalam sebuah buku karangan Ibnu Sina, seorang ahli fuqaha atau ahli fikih dan juga ahli tasawuf. Ibnu Sina dalam bukunya membagi ibadah menjadi tiga kategori. Ada tiga jenis motivasi manusia beribadah. Yang pertama, ada orang-orang yang melakukan ibadahnya semata-mata karena dia kepingin masuk surga. Maka kalau ada orang yang seperti ini, berarti dia beribadah seperti pedagang. Ibadahnya selalu hitung-hitungan, memperhitungkan untung dan ruginya. Maka orang-orang seperti ini, dia akan kena penyakit yang namanya sum'ah, ujub, riya, dan takabur. Karena kepingin dipuji orang. Ia menunaikan sholat misalnya, berpuasa, zakat, sedekah, menolong sesama, dan ibadah-ibadah lainnya karena mengharapkan balasan surga. Alasan ia berlapar-lapar ketika berpuasa di dunia, sebab di akhirat nanti dia akan kenyang. Dia kemudian susah-susah bangun malam untuk sholat tahajud, sebab ia tahu ada kelezatan yang akan ia peroleh dari jerih payahnya itu. Yang kedua, ada orang yang beribadah semata-mata karena takut masuk neraka. Maka orang yang seperti ini adalah seperti budak atau buruh. Maka dia capek dengan ibadahnya. Dia akan terjebak dengan sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual belaka. Yang penting kewajibannya sudah gugur. Kemudian yang ketiga, ada orang yang melakukan ibadahnya, dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia tidak mengharapkan balasan surga dan dia juga tidak takut masuk neraka. Tetapi semata-mata dia beribadah hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukuknya, sujudnya, puasanya, iktikafnya, tadarusnya, dan semua amalan ibadah lainnya hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla ikhlas semata-mata karena ridho Allah. Maka saya jadi teringat kisah seorang waliullah yang bernama Rabi'atul Al-Adawiyah tentang bagaimana keikhlasannya ia dalam beribadah. Rabi'atul Al-Adawiyah ini lahir di Basrah atau di Irak sekitar tahun 100 Hijriah dan kemudian meninggal pada tahun 180 Hijriah. Maka ketika malam hari, dia keluar dengan membawa obor di sebelah kanan dan membawa ember berisi air di sebelah kiri. Kemudian ayahnya berkata, "Wahai Rabi'ah, kenapa gerangan engkau memegang obor di sebelah kanan dan kenapa engkau memegang ember berisi air di sebelah kiri?" Maka dia menjawab, "Wahai ayahandaku tercinta, seandainya Allah izinkan dengan obor ini, akan aku bakar surga itu." "Lalu bagaimana dengan ember tersebut?" kata ayahnya. Lalu dia menjawab, "Seandainya Allah izinkan pula, maka akan aku padamkan neraka dengan ember ini." Masya Allah, ada pelajaran atau ibroh yang bisa kita petik dari kisah ini, bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan di dunia ini semata-mata karena Allah Ta'ala, dengan mengharapkan rahmatnya, dengan mengharapkan ridhonya. Bukan kita mengerjakan kebaikan karena mengharapkan balasan surga, ataupun kita menjauhi maksiat hanya karena kita takut masuk neraka, tetapi semata-mata karena Allah, apalagi ingin dipuji. Na'udzubillah min zalik. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162, "Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, sahabat kreatif, demikian tausiah singkat dari Kakak Ustaz, semoga bermanfaat. Maka utamakanlah ikhlas dalam beribadah. Jangan pikirkan balasan surga ataupun karena kita takut neraka, tetapi beribadahlah ikhlas karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi fisabilil haq, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Kakak Ustaz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya. Radio Republik

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: was new in Produa. In Produa.
1: 105 FM dari Produa Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Produa bersama saya Iyek Maulana. Informasi pertama teman Produa, ganda campuran bulu tangkis Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto dan juga Gloria Immanuel Wijaya melangkah ke perempat final Australian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Chinese Taipei dengan 2 game langsung dengan skor 2-1-16, 2-1-17. Penyelesaian akhir disebut menjadi evaluasi yang perlu Rehan dan juga Gloria selesaikan agar dapat bermain lebih nyaman ke depannya. Piala Dunia 2026 resmi dibuka melalui seremoni meriah di Stadion Azteca, Mexico City dini hari tadi. Turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut diawali pertunjukan hiburan spektakuler yang menghadirkan sejumlah musisi ternama Amerika Latin seperti J Balvin dan juga Shakira. Shakira membawakan lagu Dai Dai bersama Burna Boy dalam penampilan yang mendapat sambutan meriah penonton. Dan terakhir teman Produa, BTS akan merilis lagu Come Over sebagai bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun debut ke-13 mereka. Pengumuman tersebut disampaikan Big Hit Music menjelang pelaksanaan acara tahunan bertajuk 2026 Festa teman Produa. Sebelumnya Come Over pertama kali diperkenalkan pada April melalui edisi deluxe vinyl terbaru album terbaru BTS. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian info Produa bersama saya Iyek Maulana. Nantikan info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi nih teman Pro 2 di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya barengan sama Iyek Maulana yang bakal menemani pagi hari kamu teman Pro 2. Dari jam 5 tadi kita udah seru-seruan bareng dengan playlist-playlist yang tentunya menemani dan juga membuat semangat gitu ya di pagi hari teman Pro 2. Dan kita bakal akan terus berlanjut sampai nanti di jam 11.30 waktu Indonesia Tengah, di hari Jumat yang sepertinya ini hari Jumat membawa berkat teman Pro 2. Karena tadi sepanjang jalan ke Tapalu semua dibanjiri sama hujan teman Pro 2. Tapi mungkin di sekitar rumah kamu teman Pro 2 sekarang lagi gimana keadaannya? Udah berhentikah hujannya atau masih terus berlanjut nih teman Pro 2? Karena sekarang kalau saya pantau nih di sekitaran Kartini teman Pro 2, alhamdulillah hujannya udah mulai reda. Tapi cuacanya masih agak sedikit mengundang untuk kembali menarik selimut gitu ya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, apapun itu teman Pro 2, kita harus seru-seruan bareng gitu ya. Di hari Jumat ini juga buat kalian semua yang pengen beraktivitas dan ditemenin sama informasi-informasi menarik, saya bakal hadir juga dengan informasi menarik di pagi hari ini. Dan tentunya bakalan hadir juga dengan lagu-lagu yang super enak buat menemani pagi hari kamu teman Pro 2. Yang lagi di kamar gitu ya, yang lagi pengen siap-siap mau kerja, silahkan dipersilakan gitu teman Pro 2 untuk terus semangat gitu ya, harus produktif di hari Jumat ini karena besok udah Sabtu Minggu, weekend lagi teman Pro 2, udah saatnya untuk meliburkan segala pikiran dan juga harus healing gitu ya teman Pro 2. Dan untuk membuka pagi kita yang sangat seru dan semangat ini teman Pro 2, saya punya satu lagu dari Ramania Astrini dengan Aku Cinta Dia.

0: Kak, bagaimana kita bisa mewariskan palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
2: Intinya sih kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
2: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
1: Mengikuti alur aja sih.
2: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia, sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah, nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kasih rekomendasi buat saya dong teman Pro 2 yang sepertinya lagi gak baik-baik aja nih teman Pro 2, karena kayaknya memang lagi musim flu gitu ya teman Pro 2. Kasih rekomendasi obat dong. Kok saya minta rekomendasi dari kalian ya teman Pro 2? Harusnya kan saya yang ngasih rekomendasi kalian. Tapi by the way teman Pro 2, buat kalian mungkin yang pagi hari ini lagi gak baik-baik aja, jangan lupa tuh selalu jaga kesehatan. Kalau punya vitamin harus sering-sering diminum teman Pro 2, dan juga harus rajin minum air putih gitu ya teman Pro 2. In this era kayaknya di situasi yang sekarang lagi gak baik-baik aja cuacanya, udah banyak gitu ya.

teman-teman yang lagi merasa flu atau batuk atau radang juga, jadi harus rajin-rajin menjaga kesehatan gitu ya teman Pro 2. Kita tinggalin soal itu teman Pro 2, saya pagi ini mau ngasih informasi. Ini kayaknya teman Pro 2 di pagi hari ini beberapa orang gitu ya lagi demam sepak bola nih teman Pro 2. Pasalnya perhelatan turnamen sepak bola terbesar di planet bumi, asik planet bumi gak tuh, Piala Dunia FIFA 2026 resmi bergulir sejak Jumat dini hari tadi. Upacara pembukaan yang digelar super mega di Stadion Azteca Mexico City sukses menyedot perhatian miliaran pasang mata. Dan tebak siapa yang jadi bintang utama di panggung pembukaan teman Pro 2? Siapa lagi kalau bukan sang ratu pengisi soundtrack Piala Dunia, ada Shakira teman Pro 2. Jadi penyanyi legendaris asal Kolombia ini tampil luar biasa membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026. Nah, kita bakal bedah satu-satu teman Pro 2 di beberapa segmen yang akan saya berikan ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Demi memberikan penampilan yang tanpa celah di hadapan dunia teman Pro 2, Shakira ini ternyata gak main-main loh teman Pro 2 dalam melakukan persiapan. Dia mengaku telah menjalani satu pekan latihan intensif tanpa henti bersama tim dancernya sebelum upacara pembuka digelar. Lewat akun media sosialnya teman Pro 2, Shakira sempat curhat kalau dia benar-benar siap dan udah gak sabar buat membagikan energi positifnya kepada seluruh penggemar sepak bola dari berbagai belahan negara yang berkumpul di Meksiko. Begitu musik berbunyi teman Pro 2 dini hari tadi, magis seorang Shakira langsung membakar atmosfer Stadion Azteca. Penampilannya energik ini juga benar-benar bikin merinding loh teman Pro 2, dan gak heran sih publik langsung mengaitkan kehadiran Shakira sebagai simbol resmi dimulainya pesta bola. Banyak netizen yang bernostalgia dan bilang kalau belum ada Shakira, rasanya Piala Dunia tuh belum sah dimulai teman Pro 2. Maklum aja sih teman Pro 2, namanya memang sudah melekat kuat dengan sejarah sepak bola sejak dia sukses mengguncang dunia lewat lagu anthem iconic Waka Waka This Time for Africa teman Pro 2 di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan silam. Dan pagi ini teman Pro 2, media sosial benar-benar ramai dengan video potongannya yang dipuji abis-abisan karena stamina nanya yang tetap juara. Iya sih ini teman Pro 2, bukan Shakira kalau nggak berstamina gitu ya teman Pro 2. Dan juga udah banyak nih cuplikan-cuplikan yang memperlihatkan begitu megahnya di pembukaan Piala Dunia tadi pagi gitu ya teman Pro 2, dini hari jam berapa kalau nggak salah, jam 2 apa jam 3 gitu teman Pro 2. Dan juga kamu bisa mendengarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia di RRI teman Pro 2. Kamu juga bisa mendengarkan melalui Pro 1 di 90,8 FM gitu ya teman Pro 2. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 dengan masih dari edisi Piala Dunia 2026, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
6: Hancur mobil saya. Matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
7: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
6: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
7: Saya kan.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama. Itu juga menjadi penyebab kemarin dia agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

istriku. Pagi-pagi teman pro 2 udah diajak akad aja nih dari payung teduh teman pro 2. Tapi ya udah deh teman pro 2, itu cuman lagu pengantar aja gitu ya di pagi hari teman pro 2. Dan saya juga masih ngajakin kamu untuk berbicara soal upacara pembukaan dini hari tadi yang itu bisa dibilang baru merupakan awal dari kompetisi yang bakal berjalan sangat panjang dan juga ketat nantinya teman pro 2. Dan perlu kalian ketahui teman pro 2, Piala Dunia FIFA 2026 ini mencetak sejarah baru sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, dengan melibatkan total 48 negara peserta. Kebayang dong ya teman pro 2, gimana seru dan padatnya jadwal pertandingannya ke depan teman pro 2. Dan kemegahan pembukaan tadi malam ini juga, tadi subuh kayaknya teman pro 2 ya, kemegahan pembukaan ini juga gak cuma milik Shakira sendirian aja teman pro 2, pihak FIFA juga sukses menyajikan panggung kolaborasi global dengan menghadirkan deretan musisi internasional papan atas lainnya seperti J Balvin hingga penyanyi Belinda yang sukses menggemakan lagu Poor Ella teman pro 2. Mereka semua melebur dalam satu panggung besar merepresentasikan keindahan, keberagaman dan juga keterbukaan dunia melalui sepak bola. Penampilan megah dari para penampil utama ini benar-benar dapat sambutan luar biasa dari para pecinta musik dan juga fans bola dunia, sekaligus menjadi penyemangat kita juga buat memulai hari Jumat ini dengan penuh ambisi teman pro 2. Tadi udah saya puterin juga dari Shakira yang judulnya Die Die teman pro 2. Ini juga suatu lagu yang sangat semangat dan ini bisa dibilang sangat piala dunia gitu ya teman pro 2. Dan melihat pembukaan yang semegah itu dan penampilan Shakira yang pecah banget teman pro 2, demam piala dunia ini benar-benar resmi dimulai gak sih teman pro 2. By the way teman pro 2 yang lagi dengerin saya pagi hari ini, karena kick off piala dunia 2026 sudah resmi dimulai hari ini, saya pengen tahu dong peta kekuatan dukungan di kota Palu. Siapa sih negara jagoan yang kalian prediksi bakal mengangkat trofi emas di akhir turnamen nanti? Apakah kalian tim Samba Brazil, tim Argentina, tim Jerman, atau siapa nih teman pro 2? Yuk kirim langsung di WhatsApp kita negara jagoan kalian di 0811 456 0305, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Saya tungguin kiriman pesan penuh prediksi dari kalian semua pagi hari ini teman pro 2, sembari menemani persiapan aktivitas kamu. Yuk kita dengerin dulu satu lagu hits penambah semangat fajar gitu ya. Berikut ini teman pro 2, ada This One's For You by David Guetta.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
2: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
3: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
2: Sosial media benar.
3: Karena paling mudah merich out orang-orang umum.
2: Oh.
3: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya, jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
2: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
3: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
2: interaksi langsung ya
3: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
1: Jadi konten ya.
3: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
2: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
3: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
2: Segmented benar.
3: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu, yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
1: Iya
3: gitu.
1: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
2: Oke.
1: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Produa FM,
6: Produa FM, the hits music station.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kalian pikir nih upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini sama kayak edisi-edisi sebelumnya yang cuma sekali main, kamu salah besar, teman Pro 2. Melansir dari laman rri.co.id, karena edisi 2026 ini adalah turnamen terbesar sepanjang sejarah, yang mana ini melibatkan 48 negara peserta. FIFA bakal menggelar 3 upacara pembukaan terpisah di 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu di Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat, tepat sebelum laga perdana di masing-masing tuan rumah dimulai, teman berdua. Panggung pembukaannya pun gak main-main, karena FIFA memboyong jajaran musisi global kelas berat lintas genre buat memeriahkan rangkaian acara. Nah, kita bakal ngasih tahu kamu, teman berdua, di jadwal trilogi opening ceremony yang super mewah ini. Pembukaan pertama sudah sukses digelar pada Jumat dini hari tadi, teman Pro 2, bertempat di Stadion Azteca Mexico City, tepat 90 menit sebelum laga seru Meksiko melawan Afrika Selatan dimulai. Di panggung Meksiko ini, teman Pro 2, diva pop Shakira berduet maut dengan Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia berjudul Die Die, ditemani deretan artis top seperti J Balvin, Tyla, hingga pertunjukan tari tradisional Meksiko yang super eksotis, teman Pro 2. Nah, di keseruannya ini belum selesai, teman Pro 2. Panggung pembukaan kedua bakal bergeser lagi ke Toronto, Kanada, pada hari Sabtu 13 Juni besok jam 12:30 waktu Indonesia Barat atau 12:30 waktu Indonesia Tengah dini hari, teman Pro 2, yang bakal dipimpin juga oleh penyanyi jazz romantis Michael Bublé bersama Alanis Morissette dan juga Alicia Cara, tepat sebelum kick off Kanada kontra Bosnia, teman Pro 2. Dan puncaknya pembukaan ketiga bakal pecah di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Sabtu pagi 13 Juni jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat atau 6:30 pagi waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Panggung di LA ini bakal dipimpin langsung oleh pop star Katy Perry dan bakal makin gokil karena ada penampilan dari member Blackpink yang lagi mendia, Lisa, bersanding dengan Anita, Future, dan juga Rema sebelum laga Amerika Serikat melawan Paraguay. Benar-benar sebaran bintang yang merata dan memanjakan kuping banget sih ini, teman Pro 2, sebelum pertandingan Piala Dunia bermulai.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kalau untuk mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak akan kita rasakan, tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
4: Kan ada sekitar 60%.
3: Ya.
4: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
3: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
4: Oke, okay, benar-benar.
3: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang lain.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Dengan total 104 pertandingan seru yang bakal tersaji nanti teman Pro 2 sampai di laga final Juli. Di bulan Juli nanti teman Pro 2 kamu pasti bingung kan? Aduh, saya nontonnya di mana nih nanti? Tenang teman Pro 2. Kabar gembiranya buat kalian semua yang suka banget sama yang namanya Piala Dunia atau bola teman Pro 2. Seluruh rangkaian siaran langsung Piala Dunia 2026 ini bisa kalian saksikan secara gratis via layar kaca melalui stasiun televisi nasional kita di TVRI Nasional dan juga TVRI Sport teman Pro 2. Dan biar nontonnya jernih nggak pakai semut teman Pro 2, buat kalian semua pengguna TV analog atau set top box di Palu nih, saya kasih tahu tutorial kilat cara settingnya di pagi hari ini teman Pro 2. Yang pertama untuk pengguna set top box teman Pro 2, pastikan antena TV kamu terpasang dengan baik dan kalau bisa diarahkan ke pemancar TVRI terdekat gitu ya teman Pro 2. Kalau nomor 2-nya nih teman Pro 2, hubungkan TV dan STB kamu menggunakan kabel HDMI atau RCA lalu menyalakan perangkatnya. Next step teman Pro 2, masuk ke menu pengaturan input TV kamu, isi nama kota dan kode pos domisili kamu dengan benar buat membantu pencarian sinyal digital lokal. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan fitur LCN atau Logical Channel Number teman Pro 2 agar urutan kanalnya tersusun otomatis, lalu jalankan fitur auto scan-nya. Dan yang terakhir teman Pro 2, kalian sisa tinggal tunggu pemindaian sampai 100% dan kanal TVRI digital kamu siap menyiarkan gol-gol indah para bintang bola dunia teman Pro 2. Nah, buat kalian semua juga kaum praktis nih yang mobilitasnya tinggi dan hobi nonton lewat gadget atau HP gitu ya. Turnamen ini juga bisa kalian akses secara legal melalui platform over the top atau OTT streaming berlangganan seperti aplikasi Volaplay dan juga Maxstream TV teman Pro 2. Jadi nggak ada lagi nih alasan buat ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

0: Ayo makan ya.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adi gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adi kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi Project Leader Psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan Psikolog Klinis RSUD Undata.
6: Iya, sudah sejak dari 2022.
5: Iya,
6: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi, Kak.
5: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
6: Iya, di Palu di tahun 2023.
5: Udah cukup lama juga,
6: iya,
5: sih.
6: Iya, sudah mau 2 tahun.
5: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
6: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
5: Oke, Cynthia Inggani. Hai.
7: Ya, betul, halo Kak Nadira.
5: Hai.
7: Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di studi psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
5: Singgani, oke. Okay.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman terbaik.

Benar-benar hari Jumat kamu, hari Jumat pagi kamu teman Pro 2 dengan kondisi cuaca lagi yes mendung aja teman Pro 2, nggak ada matahari sama sekali terbit di pagi hari ini, bukan nggak ada terbit ya, tapi memang lagi mendung teman Pro 2. Tapi ini nggak jadi penghalang buat kita untuk untuk saya juga untuk memberikan informasi yang membara sama kalian semua yang lagi demam dengan sepak bola dunia teman Pro 2. Di jam 8, hampir jam 8 ya, 2 menit lagi menuju pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi mungkin kita udah puas nih bedah kebanggaan 3 panggung pembukaannya. Nah sekarang waktunya saya ngajakin kamu semua untuk masuk ke dalam lapangan buat mengulas hasil pertandingan yang baru aja selesai beberapa jam yang lalu teman Pro 2. Pesta bola resmi dibuka dengan hasil yang sangat manis buat publik tuan rumah nih teman Pro 2. Timnas Meksiko sukses memetik kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka grup A Piala Dunia 2026. Bertanding di bawah gemuruh puluhan ribu supporter setianya yang memadati Stadion Azteca, skuad L3 ini benar-benar tampil kesurupan dan agresif sejak peluit pertama dibunyikan oleh wasit Wilton Sampaio asal Brasil teman Pro 2. Dan kemenangan ini otomatis jadi modal awal yang luar biasa positif buat mereka. Kita bakal menemani kalian dengan informasi dari Piala Dunia ini selama 1 jam ke depan teman Pro 2, dan juga bakal menemani kalian juga nanti di jam 9 dengan program sepada dan juga topik-topik menarik lainnya yang bakal saya bawakan di pagi hari ini teman Pro 2. Oke, kita masuk ke segmen pertama teman Pro 2 untuk membedah hasil pertandingan tadi teman Pro 2. Jadi sejak menit awal babak pertama, Meksiko yang bertindak sebagai tuan rumah ini benar-benar gak mau membuang waktu teman Pro 2. Mereka langsung mengambil inisiatif serangan cepat yang bikin barisan pertahanan Afrika Selatan pontang-panting teman Pro 2. Sektor lini depan Meksiko tampil sangat cair lewat kombinasi operan pendek yang mematikan. Penyerangan andalan mereka Raul Jimenez jadi sosok yang paling rajin mengancam gawang lawan, walau di menit-menit awal pergerakan sempat diredam oleh penampilan api kiper Afrika Selatan Ronwell Williams teman Pro 2 yang sukses menepis tembakan keras Jimenez dari luar kotak penalti. Tapi pertahanan sekokoh apapun itu pasti bakal jebol juga kalau digempur terus-terusan teman Pro 2. Terbukti laga baru berjalan 9 menit, Stadion Azteca langsung bergemuruh hebat setelah Julian sukses mencetak gol pembuka lewat sontekan berkelas yang membawa Meksiko unggul kilat 1-0. Gol cepat ini benar-benar meruntuhkan mental Bafana, julukan Afrika Selatan teman Pro 2, dan bikin kepercayaan diri para pemain Meksiko meroket tajam. Sepanjang babak pertama teman Pro 2, Meksiko benar-benar mendominasi penguasaan bola, sementara Afrika Selatan cuma bisa pasrah bertahan sambil sesekali menyari celah buat serangan balik sebelum turun minum gitu ya teman Pro 2, dengan skor 1-0 pun bertahan sampai jeda.